0: Prodereri tahunan teman terbaik kamu, dan pagi, selamat pagi, dan selamat pagi selalu ya. Oke, balik lagi masih bareng aku Julpen Gafar, kita di Ispada. Selamat pagi teman Produa untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 23 September 2026. Nah, kita masih bakal hadir dengan beragam update informasi dari rri.co.id setelah ini ya. Dan nanti akan ada lagu-lagu hiburan terbaik untuk memberikan semangat baru ya. Oke, untuk pagi ini, dan kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, untuk memutarkan lagu-lagu daerah Nusantara. Kali ini kita ke Kota Palu nih, ada The Box dengan Tadulako.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI tahun

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro RRI Tahuna, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari RRI.co.id. Zidane dan Klopp debut di National League 2026-2027. Turnamen National League 2026-2027 akan resmi dimulai pada Kamis 24 September besok dengan standar kualitas tinggi dari kompetisi internasional. Zinedine Zidane menggantikan Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis, menandai debut Zidane di sepak bola internasional setelah Deschamps mengakhiri masa jabatannya 14 tahun. Tidak kurang dari 10 negara Eropa telah menunjuk pelatih baru sejak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, menciptakan era baru dalam kepemimpinan sepak bola internasional. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id untuk info olahraga.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Betul, juga benar-benar juga saling menyukai. Iya, jadi menurut gue sih kalau ini sekarang ya harusnya kita bangga ada musik timur, Jawa ataupun musik daerah lainnya. Kalaupun belum ada yang ke publish atau belum ada yang kelihatan, kita coba bantu untuk tarik musiknya, kita bantu untuk publish biar makin
1: musik. Makanya Bintang Radio tahun ini pun masih ada lagu daerah.
0: Betul.
1: Supaya bisa melaksanakan lagu daerah. Dan bentar lagi ini bakal kita tahu juga siapa akan mewakili Korwil Banten dan juga Jakarta.
0: Mewakili Fatur, bukan ya?
1: Jangan.
2: Ini cuma.
1: Itu jatuh orang Jakarta sobat deh. Kita tuh kira-kira tahu gue tak kalau bulan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai

Rabu ya, 23 September 2026 kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tanggap bencana ya teman Pro 2. Dan nanti kita akan ajak ngobrol dengan teman Pro 2 yang menjadi relawan ya saat penanganan kebakaran hutan dan lahan dan hutan ya di Gunung Gunung Awu. Di obrolan sepada juga ya pastinya itu setiap hari itu kita pasti beda ya guys ya. Kalau hari Senin itu kita hadir dengan Kita Indonesia, kemudian hari Selasa tentang moderasi beragama, hari Rabu tanggap bencana, hari Kamis kita membahas tentang narkoba, tentang judol dan juga tentang korupsi. Kemudian hari Jumat kita bahas tentang lingkungan hidup, dan hari Sabtu kita bahas tentang budaya dan pariwisata. Kemudian hari Minggu juga sama ya, tentang budaya dan pariwisata. Itu ruang nih buat seluruh teman Pro 2 yang pastinya sesuai dengan segmen kita di Spada ya, untuk obrolan. Nah jadi kalau kamu yang punya prestasi, kamu punya hobi atau apapun itu UMKM kamu, nah kamu bisa ikutan gabung di Pro 2 Sore Ceria yang hadir setiap pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau jam 4 sore. Baik teman Pro 2, untuk obrolan Spada jangan kamu lewatkan ya pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan di sini aja dulu di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Rerita Una, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Dan senang banget pagi ini setelah banyak petualangan ya pastinya ya, perjalanan atau bisa dibilang banyak yang dikorbanin juga, waktu ya pastinya, tenaga, kemudian juga materi ya pasti, untuk apa? Untuk menjaga keindahan daerah kita, keindahan gunung-gunung kita ya pastinya, itu yang dilakukan oleh teman-teman relawan. Nah, di obrolan sepada pagi ini ya, di hari Rabu 23 September 2026, kita bakal membahas tentang tanggap bencana ya teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong tanggap bencana nih, ini ada yang menarik juga nih teman Pro 2. Kita berkesempatan untuk pagi ini akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu, bisa dibilang udah jadi teman Pro 2 juga nih ya, ada Kak Diki Lungkang, staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, untuk membahas tentang di tengah api dan asap, suara para relawan Kalhulta Gunung Awu. Halo, selamat pagi Kak
1: dan
0: Diki.
1: Pelaku usaha lokal.
0: Iya. Iya, gimana kabarnya hari ini nih?
2: Ya, kabarnya masih sehat, Bung.
0: Masih sehat. Ini udah turun nih, sudah di daratan nih, di dataran rendah ya, bukan dataran tinggi lagi.
2: Iya, ini masih di dataran rendah, tapi sebenarnya udah mau siap-siap ke nanjak lagi.
0: Wih,
2: cuma karena janjian sama Bung Julvan di sekolah, jadi pending dulu nanjak, nanti setelah ini baru kita ikut teman-teman.
0: Di pending dulu ya. Oke, karena karena kita ingat ini ya, istilahnya teman-teman juga kan biar pada tahu ya, gimana sih di atas ya. Banyak yang mungkin barangkali kayak memanfaatkan sosial media hanya untuk kepentingan sendiri, dan ya, hal yang dikabarkan memang juga belum tentu juga benar adanya atau gimana ya. Kan seperti itu ya Kak Diki. Kak Diki pasti menemu juga yang begitu-begituan.
2: Banyak sih.
0: Banyak ya. Itulah. Ya. Oke, Kak Diki, ini ya, mungkin ada yang baru aja ikutan gabung dan mungkin mereka pada bertanya-tanya, kok Kak Diki di sini boleh tergabung di relawan atau seperti apa ya? Nah, cerita dong.
2: Ya, jadi awalnya kan kita kan lagi konsen di kekeringan nih, penyaluran air bersih. Ya, kan begitu. Kemudian pas tanggal 5 itu sore, kita dengar informasi ada kebakaran hutan yang di Makawang ya, daerah Makawang. Masih sibuk-sibuknya koordinasikan teman-teman kantor, kemudian unsur-unsur lainnya yang berkaitan, yang terkait. Tiba-tiba informasi lagi Gunung Awu ada titik api. Nah gitu. Jadi langsung agak bingung noh.
0: Pindah-pindah, mau pindah haluan atau gimana gitu ya?
2: Iya, pindah haluan gimana ini? Karena kan ini jangkauan kan Gunung Awu ini. Tidak ada akses bisa, artinya air harus mau ke sana seperti apa, berpikir keras pokoknya waktu itu. Aduh, gimana ini? Ya, semoga enggak besar seperti itu. Jadi waktu itu pikirannya bukan siapa yang membakar. Tidak terpikir ke arah situ. Jadi mau pikir, ih, ini sudah terbakar, bagaimana ini? Kayak gitu.
0: Cara memadamkan.
2: Ya, ini ketemu dengan teman-teman yang notabene para pendaki-pendaki. Nah, gitu, semua responsif dan semua saling kumpul lah, istilahnya udah otomatis kumpul, tidak harus di calling-calling, semua kumpul di pintu rimbas itu. Dan ini pertama yang menginisiasi Bung Arga Cili. Bang Cromwell Candala, kebetulan juga kita satu bidang, satu tim juga, jadi beliau sudah langsung koordinasikan dengan teman-teman komunitas. Nah, itu sebenarnya teman-teman komunitas. Nah, beriring jalannya waktu 1-2 hari udah penanganan, kayaknya ini perlu ada manajerial. Makanya saya kita ngomong sama Cili, Arga, gimana perkembangan di lapangan, di pintu rimba. Terus dia bilang, Dik, kalau bisa gabung, kayaknya butuh deh, begitu. Saya bilang, okay, nanti kita atur waktu, biar kerjaan, kan kita satu bidang juga, sama-sama staff di pekerjaan. Jadi kalau kita hilang semua kantor pekerjaan.
0: Sama masalah di darat sama masalah di ketinggian ya.
2: Iya. Jadi saya bilang, oh ya tunggu, melihat dulu. Ya saya berdiskusi dengan atasan. Atasan bilang, udah, nggak apa-apa. Silakan nanti di kantor gampang lah dihandle lah seperti itu. Yang penting ini juga kan kerjaan kita seperti itu. Saya bilang, okay, siap. Jadi saya langsung bilang sama Bung Arga, Cili itu, mungkin 1-2 hari saya bergabung, tapi saya harus selesaikan dulu ada hal-hal lain. Nah, pas saya bergabung, jadi saya bergabung itu malam datang itu ternyata mereka itu teman-teman relawan itu kerjanya sampai tengah malam. Mereka turun itu dari gunung itu sekitaran jam 1 subuh. Dan saya melihat teman-teman relawan itu di semua generasi itu terkumpul di situ. Saya kayak apa ya?
0: Avengers.
2: Iya.
0: Iya. Ya. Dari generasi ke generasi
2: ini,
0: ya.
2: Yang ini Gunung Awu ini. Yang ini Gunung Awu. Dan saya bilang ke ada 1-2 teman juga. Saya bilang ini yang undang kita di sini semua terkumpul lintas generasi, lintas komunitas. Yang undang ini Gunung Awu. Gitu. Ini kayak 17-an, ya kan, upacara 17-an, terus kita ngumpul tanpa harus diundang, kita datang, ya kan, begitu biasanya. Nah, ini momennya sama kayak gitu. Cuma ini bukan bahagia, ya kan. Ini Gunung Awu lagi sakit nih. Jadi semua komunitas yang berkecimpung di dunia kecintaan terhadap alam atau lingkungan itu semua terkumpul di situ. Lintas generasi, ada yang tua, ada yang muda, ada yang sebaya, pokoknya semua bertemu melepas rindu. Tapi kita bahas gimana ini mau selamatkan hutan Gunung Awu. Dan seperti itu. Nah, itu enaknya. Dan waktu itu mereka turun, itu kayak Avenger, bro. Jadi mereka turun kan, udah... kan dinantikan ini semua
0: dirindukan ya turun. Untuk bagaimana ya, jadi, semua sudah kumpul
2: jam berapa ini, jam 12 belum ada tanda-tanda ya, radio mereka pun juga masih kan waktu itu komunikasi radio cuma 1-2 yang ada karena juga memang itu kendala-kendala awal-awal ya di lapangan seperti itu. Nah, kemudian mereka tiba. Nah, itu pertama kali ada yang wawancara Bung Cili itu sampai dia ceritakan semua seperti apa keadaan mereka. Nah, situ saya mendengar langsung, saya langsung putuskan, okay, besok saya harus gabung full. Saya tidak mau lagi embel-embel, saya harus gabung full, bukan hanya sekedar mensupport ataupun seperti apalah itu, saya harus ada di dalamnya. Dan besoknya saya gabung, saya harus digabung, semua peralatan yang bisa dipakai itu semua dibawalah untuk
0: penanganan
2: ini, obat luka Gunung Awu lah, seperti itu. Nah, gitu. Itu. Nah, jadi sudah ini tanggal 23 ya.
0: Sekarang 23.
2: Iya. Ya, hari ke 18 kita di lapangan. Sejak tanggal 5 itu. 18 hari sudah tidak terasa dan kurang lebih 6 hari mereka tangani di jalur pendakian Angges itu pintu rimba sampai dikenal itu relawannya bukan relawan komunitas pencinta alam tapi relawan pintu rimba.
0: Itu
2: iya kan mungkin sempat dengar itu padahal tidak ada yang menamakan mereka relawan pintu rimba. Hanya saja posisi mereka itu berada di pintu rimba. Base camp mereka itu itu. Makanya orang-orang sering bilang, oh itu relawan pintu rimba. Padahal tidak ada yang memperlamirkan.
0: Tidak ada yang menamakan dirinya pintu rimba sih sebenarnya ya. Cuman karena tempatnya gitu ya ceritanya ya.
2: Iya itu ceritanya. Karena kan ini semua dari komunitas-komunitas, masing-masing organisasi. Bayangkan kalau kita mengatur itu ego masing-masing itu. Karakter semua organisasi PA itu yang
0: itu turun ke
2: semua
0: situ.
2: bisa secara otomatis itu satu suara, karena masing-masing itu dari berangkat dari organisasi mereka masing-masing itu dengan misi yang sama. Ini aku terluka, kita harus obat gitu loh. Itu kata mereka, nggak pusing mau dekat pemukiman atau apa, ini hutannya indah. Aku itu indah, kita harus obat. Itu sudah.
0: Oke, okay, baik.
2: Jadi semua memang dengan semangat 45 waktu itu. Berkobar-kobar, ya. Seperti itu, Bung.
0: Oke,
2: okay. Kita okay. Awal mulanya.
0: Jadi, Kariki, ini kan banyak orang yang bilang ya, ikut katanya ikut relawan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan itu, katanya cari mati gitu kan. Nah, karena taruhannya pasti nyawa dong. Terus iya. Menurut Kak Diki, apa sih kayak definisi keren ya atau alasan utama yang bikin mungkin anak muda kayak Kak Diki juga ya, maksudnya mengkoordinir atau apalah istilahnya untuk terjun langsung ke medan api ini untuk memadamkan apa tuh?
2: Ya, jadi pertama ini teman-teman relawan ini alasan yang mendasar itu adalah tanggung jawab moral. Itu tanggung jawab moral mereka terhadap komitmen mereka itu sampai mereka masuk dalam predikat seorang pencinta alam. Nah, di situ ada tanggung jawab moral mereka. Sehingga walaupun ibaratnya seperti ini, Bung. Mereka tidak ada kebun di wilayah situ. Mereka tidak ada tanah atau orang bilang darotong.
0: Darotong. Yang tidak ada.
2: Orang yang ada darotong di situ. Tapi kenapa orang melakukan hal itu? Seperti itu. Itu hal mendasar yang kita sering ngobrol, sharing ketika kita pulang dari operasi pemadaman api. Itu kita sharing. Apa sih yang kita mau lakukan? Nah, apa tujuannya? Seperti itu. Padahal kita sudah tahu sebenarnya. Cuma kita ingin menyamakan persepsi.
0: Oh iya.
2: Supaya tidak ada
0: suara ya, lah istilahnya ya.
2: Tidak ada kepentingan lah. Kan ada lain. Oh iya, saya mau ganti foto profil. Udah viral nih. Biar foto profil di api-api gitu.
0: Kenang-kenangan atau apa ya.
2: Iya. Jadi pas ada yang mas paling adik, paling junior lah di situ. Istilahnya ya. Jadi dia ngomong begini, Bu. Kak, ini kan kita sudah di musim kekeringan. Oh iya, betul. Debit air sudah menurun. Ya, ini kan yang terbakar hutan, Kak. Fungsi hutan itu kan salah satu penyedia sumber air. Wah, kita bilang ini enak ini. Berarti
0: peduli.
2: Ini dasar. Ya, ini peduli. Kita bilang, terus tinggal di mana deh? Di mangan itu. Wih, ini sungai ini tidak mengalir sampai ke mana itu. Tapi dia peduli, bro. Itu yang kita sering beberapa kali kita posting untuk sadarkan semua masyarakat. Mereka saja yang tidak menikmati hasil dari Gunung Awu itu, mungkin ya secara langsung ya, misalnya air ataupun sumber daya itu, mereka mau peduli, ya kan? Karena mereka tahu. Hutan itu menghasilkan berbagai macam kebutuhan untuk manusia.
0: Yes.
2: Seperti betul. Itu. Asli mereka berdua. Apalagi yang di sekitar Gunung Api Awu itu sendiri. Ataupun kita orang Tahuna lah. Orang Tahuna. Kita menikmati hasil-hasil mata air dari sana seperti itu. Dan kita sebenarnya sebagai manusia yang menghargai ciptaan Tuhan, saya itu mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga ini sesama makhluk hidup. Hutan itu kan bagian dari makhluk hidup seperti itu. Nah, itu yang saya sangat lebih apa ya? Saya haru mendengar ini
0: ungkapan dari
2: mata masyarakat mereka ini tidak di itu ya apa namanya, tidak dipandang kayaknya kalau di tengah-tengah masyarakat kan, nah, namanya juga anak-anak pencinta alam itu kan ya
0: biasa lah ya,
2: pengangguran
0: apalah. Tapi jangan nah, rumah hentikan.
2: Dari situ kita buat itu ini bahaya, ini nyawa ini di depan mata, ini sedikit ALM pasti itu. Jadi saya bilang kita harus punya SOP, kita harus mengedepankan keamanan, safety seperti itu. Nah, dan mereka sudah buat itu karena sudah sesuai yang biasa anak pendaki kan seperti itu, punya manajemen perjalanan seperti itu. Ya, okay. Kalau sudah kita perlengkapi lagi. Nah, makanya di tim relawan yang nah dengan nama Pintu Rimba itu, itu mereka punya tiga tim yang istimewa menurut saya. Jadi yang pertama Bung, itu ada tim api. Jadi tim api itu dibagi jadi dua tim. Nah, tim pemburu api itu ada tim pemburu api punggungan dan tim pemburu api lembah. Nah, itu. Nah, jadi yang di lembah itu mereka menggunakan alat keselamatan, tali temali. Itu, bayangkan itu sampai mereka harus menggunakan alat itu untuk dorong jaga ini areal hutan supaya tidak lebih luas terbakar.
0: Memutuskan ini.
2: Iya, memutuskan rantai api.
0: Rantai api. Begitu.
2: Ya. Jadi sebenarnya mereka bukan harus memadamkan, tidak. Yang dilakukan pertama itu adalah memutuskan rantai api agar supaya tidak menyebar. Kemudian dilakukan pemadaman. Nah, gitu. Jadi DP bahasa Torenang itu api dikurung dulu.
0: Dikurung, ya, di stop ya, dulu, jangan melebar,
2: ya.
0: Gitu ya.
2: Ya, jangan melebar. Nah, kalau dia sudah kurung, baru datang si padam, seperti itu.
0: Oke.
2: Itu kayak itu strateginya.
0: Strategi gitu. Ya.
2: Ya, nah, kemudian itu ada tim medis. Nah, tim medis ini itu semua relawan, Bung.
0: Bih.
2: Baik itu dari puskesmas atau dari mana yang ingin bergabung, itu semua kumpul di pintu rimba, di coaching, yang fisiknya bisa naik ke
0: sampai ke
2: titik api, ya yang tidak stay di posko seperti itu, di pos pintu rimba ya seperti itu. Jadi kita semua mengakomodir sebenarnya, tidak mengecualikan teman-teman yang ingin bergabung menjadi relawan. Yang penting komitmen saja. Itu yang paling penting. Kemudian mengikuti SOP. SOP-nya enggak susah. SOP-nya gampang karena SOP-nya itu menyelamatkan diri, bukan menyelamatkan orang lain. Seperti itu. Ya, SOP-nya untuk menyelamatkan diri sendiri. Makanya kita harus patuhi. Karena kalau tidak patuhi, bro,
0: diri sendiri yang susah ya.
2: Iya, diri sendiri udah terancam, terus yang efek kemana itu bikin susah itu, seperti itu. Jadi makanya sering dikenal itu wah terlalu inilah.
0: Ikut-ikut juga itu ya, memantau juga ya, sampai ke situ ya. Katanya tapi terlalu ini itu, SOP-nya terlalu ini terlalu apa ya?
2: Terlalu tinggi.
0: Kan? Cuma mau pergi karena situ kok, begitu ya kan? Kata-katanya begitu ya.
2: Kan, cuma mau naik gini kok kamu harus kayak gini. Tapi memang kita sengaja tidak, ada beberapa hal memang terjadi yang kita takut-takutkan. Tapi kita tidak umbar seperti itu. Memang sudah ada beberapa kejadian karena tidak mematuhi SOP. Kita hanya batasi saja sampai di sini. Dan hal itu yang kita takut-takutkan itu terjadi. Ada yang luka, ada yang ya punya cedera lah istilahnya seperti itu, dan ya medis harus disibukkan seperti
0: standby,
2: itu, dan itulah yang menjadi jadi catatan kepada mereka. Jawaban SOP ini mereka akhirnya paham karena so terjadi itu bro.
0: ada bukti, so memberikan iya, bukti bukan janji.
2: Kadang makasih lo boleh mangima.
0: Oke, paham nih ya. Istilahnya teman-teman relawan itu banyak yang mungkin kayak bukan enggak menerima ya tentang kalau mau ikut ini harus mengikuti SOP seperti ini. Akhirnya nyinyir lah ya gitu ya. Bahwa kok ya, SOP segala macam cuma mau pergi di begitu kan. Dan ternyata ya, setelah terjadi insiden gitu ya, terjadi insiden dan itu bisa dibilang okay, tidak diekspos terlalu, mungkin barangkali ya, yang sesama relawan tahu dan hal-hal itu ya belum sampai mungkin barangkali ke mereka, mereka tetap nyinyir. Tapi akhirnya setelah hal tersebut sampai ke telinga mereka, ke mata mereka juga bisa melihat, wow, ternyata SOP-nya ini ya fungsinya atau manfaat daripada ya, SOP yang disuruh terapkan di kepada para relawan gitu ya. Oke, okay. Ya, baik. Kadiki ini ya, boleh dibilang kan Gunung Awu ini kan apa ya, kayak ikonik yang ada di Sangihe kan. Nah, kita ya, belum pernah sejauh ini ya, sejak kejadian sampai sekarang ini kita belum pernah bertanya ke orang ataupun ya barangkali belum sampai ke kita juga ya tentang keadaan. Nah, seberapa parah sih situasi kebakaran hutan dan lahan di sana? Mungkin ini udah hari keberapa? Nah, ke-18 ya?
2: Hari ke-18. Ya, memang kita juga mengukur Bung. Mm-mm. Kita yang mengukur bukan cuma di wilayah kita yang kerjakan, tapi juga kan ini kita kan sekarang lagi di Kecamatan Kendah ini, pindah fokus di Kecamatan Kendah. Nah, daerah kebakarannya itu kita mappingnya itu dari puncak. Jadi karena wilayah penanganan di Kendah itu dekat dengan puncak, jadi pas itu sudah hari ke berapa ya itu waktu itu, hari Kamis kalau nggak salah itu, hari Kamis atau hari Rabu. Nah, jadi kita mapping, kita lihat semua daerah yang udah hangus dan potensinya itu yang nantinya akan terbakar. Itu dari atas itu kita mapping, kita dapat itu luasan areanya di angka 988 hektar. Itu hari Kamis itu mapping, dan mappingnya itu bukan cumanya teman-teman relawan, itu juga sama KPH seperti itu dari kehutanan yang lakukan mapping bersama-sama. Dan mungkin sampai sekarang karena dia berangsur pelan berjalannya itu api di wilayah Tabukan Utara juga masih ada titik api. Nah, sampai kemarin di wilayah Tauna Barat juga terpantau ada asap. Jadi kemungkinan masih ada bara api. Kita mungkin akan bergeser pelan-pelan kalau wilayah Kendah sudah aman. Nah, kemungkinan sekarang ini di ke-18 itu mungkin bisa mencapai di angka 1000 hektar areal yang sudah terbakar. Seperti itu. Jadi bukan lumayan lah, besar sekali itu area hutan yang terbakar dari puncak sampai lereng. Nah, itu. Dan itu kita jadi apa ya? Jadi kayak ada lain patah semangat, lain ya jadi motivasi juga. Tapi kita saling menguatkan lah. Artinya motivasi awal kita ini untuk jaga kebakaran jangan sampai hutannya habis. Karena kalau sudah di daerah perkebunan, Bro, kita pasti kita udah patah semangatnya.
0: Kalau sudah sampai ya.
2: Ngapain lagi? Ya, kalau udah sampai di area perkebunan, ngapain lagi kita mau selamatkan kebun, ya kan? Kebun bisa kita tanam lagi. Ya kan, tanaman-tanaman perkebunan kan ya udah 5 tahun.
0: Iya.
2: Ya, udah berbuah kayak gitu kan. Tapi kalau hutan itu sampai ratusan tahun, Bro. Terus hanya sekejap, hanya membutuhkan 18 hari dia hilang. Waduh. Itu kan harta paling besar di Sangihe sebenarnya itu yang hilang seperti itu. Makanya ini dengan angka ini kita lebih dipacu untuk tidak lebih besar lagi. Kita kunci aja di 1000 lah, 1100 lah paling tinggi lah. Kita kunci aja di situ, kita pacu teman-teman semua bakar semangat untuk itu. Malahan kita mau ngomong sih lewat sepeda ini, semua masyarakat Sangihe kalau sadarlah begitu. Mari orang sama-sama orang batasi api jangan sampai di pemukiman. Kalau sudah sampai di pemukiman bukan masalah siapa yang punya pemilik kebun. tapi areal hutan yang sudah tidak ada itu berarti, Bro.
0: Hmm.
2: Iya kan? Itu. Yeah. Jadi kalaupun misalnya tahun 2027 ya sudah musim hujan terus airnya masih kayak sekarang musim kemarau, ya udah itu efeknya. Seperti itu, karena debit air sudah berkurang. Daerah tangkapan airnya kan enggak ada. Kalau dia musim hujan kan ya mengalir aja terus. Tidak ada penyimpanan, ya kan?
0: Habis penyimpanan habis stok, gitu. Karena semua keluar ya.
2: Gudang hilang. Ya kan begitu, gudang hancur.
0: Yang
2: mau simpan air apa? Tanah. Kalau enggak ada yang nahan. Apa gitu. Pohon-pohonnya enggak ada seperti itu. Jadi, dan itu bisa membuat bencana baru.
0: Ih, bencana baru benar-benar ya. Masalah baru lagi nih.
2: Iya, makanya kita ini ya itu ya mau kasih saran dengan apa yang kita buat saja dulu supaya mereka sadar ya kan, karena mungkin mereka nggak bisa sama-sama dengan kita, ya udah doakan aja kita sehat-sehat ya kan, apa yang bisa dibantu ya dibantu, ya itu kita khususkan buat yang masih kuat-kuat, anak-anak muda sangnya udah jangan dulu main game lah. Ayo sama-sama kita
0: ayo turun ya
2: ayo turun nanti main game nanti
0: setelah ini selesai tapi nggak dikit ya, tapi memang sampai sekarang masih ada api, masih ada ya. Lahan ataupun hutan yang masih istilahnya masih terbakar
2: ya, ini sampai sekarang masih ada, cuma memang tidak masif seperti yang kemarin di publish ya, harus kelihatan nyala apinya
0: dari jauh.
2: Nah, sekarang
0: iya.
2: posisi api itu bara api, jadi tidak terlihat. Nah dia itu kalaupun berasap itu berarti ada pembakaran di area hijau seperti itu. Sehingga kan kalau barang mentah kalau dia akan terkena api kan dia akan berasap karena ada proses pembakaran di situ. Nah nanti dia kalau jadi api, nah kalau sudah kering, nah makanya kadang dia berasap banyak kemudian dia kondusif lagi, karena itu kondusif itu bukan berarti tidak ada api, tapi terjadi proses penguraian pengeringan dari api itu karena banyak daun-daun mentah ya kan, masih hijau seperti itu. Nah nanti dia 1-2 hari ya udah kering, tiup angin, ya udah jadilah api. Nah hal-hal itu yang proses-proses itu kita semua pelajari dan kita harus cegah, karena seperti mesin waktu kan, bom waktu itu harap-harap sudah tidak ada asap. Nah, padahal itu masih ada baranya begitu. Jadi yang kita padamkan sekarang ini, kita perangi itu adalah bara api. Karena itu kill silent. Ya gitu lah, DP istilah. Orang bilang ini pembunuh secara diam-diam. Jadi nanti dia semua eksekusi, baru dapet, aduh soba asap, soba merah. Aduh ada api di sana. Nah, itu baru terjadi kebakaran. Seperti itu. Nah itu kejadian-kejadian seperti itu, berangsur-angsur ini. Tapi kita tidak sadari hal itu terjadi. Makanya kita tetap standby di lokasi ada titik api, kita langsung padamkan secara tuntas. Makanya itu di atas kita tidak hanya satu titik. Kita tahu kontur Gunung Awu itu kalau kita mainnya di 4 hektar berarti di area 4 hektar kita mondar-mandir dari sore sampai malam. Karena teman-teman relawan itu kalau waktu kerja mereka itu bukan pagi sampai sore, tapi dari sore sampai malam.
0: Gitu, Bung. Ya, ada prosedurnya.
2: Kelihatannya kalau mulai gelap, ya. Jadi kalau siang itu kita hanya bisa memantau itu asap. Tapi kalau dia tidak asap, posisi bara itu tidak terjadi pembakaran, pembakaran terhadap tumbuhan yang masih bertumbuh atau masih mentah, itu tidak ada asap. Hanya bara saja dia yang berjalan di batang-batang kering. Seperti itu. Tapi kalau dia ada asap, ya kita enaklah, gampang terdeteksi. Kita langsung menuju ke titik asap itu.
0: Langsung.
2: Nah, kalau malam, udah mau gelap, itu semua kan kelihatan yang menyala. Entah itu bara.
0: Iya, iya, iya, saya paham,
2: makanya
0: paham.
2: Teman-teman itu turun dari gunung itu ya kadang jam 12, kadang udah subuh, seperti itu. Nah, seperti itulah pekerjaan mereka. Makanya di atas itu kalau di area-area lereng Gunung Au terus kelihatan banyak senter-senter menyala, itu sudah berarti mereka itu yang kerja.
0: Dan apa ya, Kak Diki, mungkin kita juga pingin tahu ya, dia kayak terdata nggak para relawan ini, maksudnya jumlahnya?
2: Nah, ini jumlahnya itu tidak
0: ya kan, tidak paten atau ya tidak apa ya, yang
2: tidak baku
0: daftar ya. Tidak ada daftar hadir begitu.
2: Ya, ya kan, memang kita setiap turun kita tetap register dan jumlahnya itu tidak ada yang sama.
0: Tiap hari beda-beda.
2: Ya, karena tapi ada juga tiap hari orang-orang itu aja. Tetap orang-orang itu tetap ada. Cuma yang volunteer-volunteer lain itu yang karena kan saya bilang kan ada tiga pembagian tugas. Ada yang main air juga, hanya penyuplai air, istilahnya pelontar, peluncur. Jadi itu peluncur ada dua kerja, itu mereka itu logistik air dan logistik makanan. Itu kemudian medis dan pemburu api. Jadi ada tiga tim itu. Nah, ini relawan kalau kumpul kita kan posting besok kita akan nanjak giatnya ini misinya ini. Ya, kan langsung dipublish itu. Jadi relawan-relawan yang baca semua, wih, datang. Yang punya kesempatan yang itu datang semua. Nah, kita briefing pagi, kita lihat kebutuhan atau kekuatan, kadang 80 orang, kadang 70 orang,
0: gitu. banyak juga ya.
2: Orang. Ya, banyak bu. Pokoknya kita minta ke semua komunitas tanpa terkecuali, itu komunitas apa saja, entah itu komunitas motor, komunitas apa gamers, gitu. Kita undang semua, ayo yang mau. Selamatin hutan Sanyehe. Nah, itu. Dan kita briefing semua. Kalau belum ada pakaian lengkap sesuai dengan SOP, ayo dicari dulu. Karena demi kepentingan keamanan diri. Jadi kan bisa kesempatan kalau pagi.
0: Saya ya. Ngerti-ngerti sih gitu. Apa ya, Kak Diki ya, apa kayak banyak hal yang mungkin belum sempat ya, kayaknya nggak ada waktu buat cerita seperti ini kan, maksudnya apa sih yang terjadi di atas, kan belum ada orang juga mau tanya bagaimana di atas, belum apa ya, belum, baru ini pastinya. Karena saya dengar Kak Diki cerita istilahnya dari awal mula bagaimana adanya relawan, bagaimana ya kan ada yang menggerakkan pastinya ya, bukan dengan sendirinya tiba-tiba tapi ada yang menggerakkan, pastinya rasa terpanggil untuk bagaimana Gunung Au ini punya kita semua ya, walaupun kita nggak punya lahan dan punya kebun di sana, tapi Gunung Au ini punya kita semua dan ini kewajiban kita untuk ya, maksudnya panggilan jiwa gitu ya, untuk bagaimana kita memadamkan melakukan pemadaman terhadap kebakaran hutan dan lahan ini di atas Gunung Au. Nah, kayak apa ya, kalau dibilang ada nggak momen-momen yang paling ngeri lah ya, paling ngeri dan menegangkan ya, selama Kak Diki bareng-bareng dengan teman-teman relawan, dan itu terjadi di sana, ada nggak?
2: Ada bro, jadi ini momennya mau dipercaya juga tidak, seperti apa ya, kalau saya cerita pasti ada yang bilang enggak masuk di akal ini.
0: Nah, yang ini yang cerita-cerita begini yang asik ya sebenarnya ya, bahasanya percaya enggak percaya ya.
2: Iya, misalnya kita dalam satu ruangan ini ya kan, semua kondusif, itu ada satu titik, dua titik bara api ya, kita padamkan, itu udah proses, pokoknya kita cari titik apinya, itu ada di pohon apa, pakis, gitu. Jadi kan teknik kita itu kita belah pakisnya itu, karena kan apinya ada di dalam. Jadi kita belah, kemudian kita cari titik apinya sampai selesai, kita padamkan, ya, seperti itu. Nah setelah selesai kan sudah gelap ini, gelap. Posisi sudah gelap itu kita ada empat orang. Jadi dua penyuplai, dua pemadam. Gitu. Nah, kita sudah mau balik base camp, Nah, pas mau balik kanan, ekor mata begitu dong bro, berwarna orange. Pikir cuma apa aja jadian gitu. Pas balik kanan, api. Saya bilang api dari mana ini? Jadi langsung ke titik api, langsung padam, terus cari sumbernya, barangnya itu kalau masih ada ya kita padamkan. Nah, terus mau balik, sudah mau balik lagi dari, kan kita lari ke belakang, terus kita balik kanan lagi. Mau ke depan, ada api juga.
0: Itu padahal sudah padam sebenarnya.
2: Iya, sudah
0: padam. Tempat-tempat yang sudah.
2: Iya, sudah dipadamkan. Loh. Jadi, padamkan lagi. Ini belum terpikir macam-macam. Gitu. Ya kan? Tidak ada pemikiran aneh-aneh lah. Ini kan nyata, ini api ini jelas nyata. Itu sampai, sebenarnya ada postingan saya posting itu, sebenarnya itu hal yang tidak masuk di akal. Tapi kalau diposting kelihatan masuk di akal. Gitu. Nah, kalau diceritain, itu tidak harus dibuka apa yang orang bilang seperti itu. Nah itu tiga kali kita kejadian yang sama di waktu yang sama saat itu, dan saya bilang udah kita stop dulu semua, atau udah padam. Nah itu kita kontek-kontek kan, kita bawa radio, udah ada radio pool nih, semua tim udah pegang masing-masing. Jadi kita panggil yang di lembah, ayo cepat naik karena ini perasaan sudah gak enak ini bro, kan begitu. Nah ini sampai kita bilang ke warga lokal, ini api di sini ya simbur sama dengan mata air. Kemudian bilang, waduh itu juga memang harus di itu, mereka cerita kearifan lokal lah seperti itu. Kita menghargai kearifan lokal yang ada, sampai ada hal-hal ya termasuk etika kita juga di alam itu. Itu bagian dari kearifan lokal. Ya, tidak boleh teriak atau tidak boleh ribut lah. Apalagi suara lawan jenis kan, itu sangat berpengaruh seperti itu. Nah hal-hal itu sudah kita lakukan, tapi tetap kita temui di lapangan dan kita tetap konsentrasi, jangan halu gitu. Tetap kita konsen, kumpul semua tim, ayo kembali ke base camp, nanti kita briefing lagi dan kita pantau kalau masih ada titik-titik merah seperti itu. Nah, seperti itu sih banyak kali terjadi, dan itu bukan cuma di tim saya di satu lokasi, ada juga di tim-tim lain yang di lokasi berbeda
0: punya,
2: di wilayah yang sama
0: punya momen-momen ngeri begitu juga ya, dan menegangkan pastinya ya. Oke. Okay.
2: Kan kita memang sadar ini masih adat kita masih kuat lah, apalagi di Gunung Awu itu masih kuat. Cuma terkadang kita kan konsennya di api ya. Nanti kita sudah balik ke base camp, kita evaluasi, baru kita kepikir, iya, kan siang sore itu kita sudah semua, kita sudah padamkan semua di situ. Di sampingnya, tapi yang menyala itu bukan yang sudah kita padamkan.
0: Baru lagi, benar, baru tempat atau? Iya,
2: di tetangkanya lah, di sampingnya kayak gitu. Jadi istilahnya api ini kayak dari dalam tanah begitu. Ya keluar itu, dan itu secara logika, secara teori memang masuk artinya, karena kan lapisan tanah yang ada di Gunung Awu itu, lapisan tanahnya itu 20 cm itu adalah akar.
0: Oh iya, akar sudah kering.
2: Jadi iya, akar kan sudah kering
0: di dalam.
2: Jadi saja itu akarnya yang terbakar di dalam seperti itu. Kemudian di atas ada daun-daun kering, itu terjadi pemanasan kan. Seperti itu, dia mulai hangus, ya, jadi bara, tiup angin, terbakar. Ya kita ambil positifnya, ambil logikanya yang supaya kita nggak terlalu larut, misalnya kearifan lokalnya atau apa atau hal-hal yang gaib seperti itu. Kita carilah logikanya, yang kita cari. Oh seperti itu. Karena kan kalau lahan gambut kan seperti itu ya, artinya di dalam tanah begitu. Jadi itu yang sering terjadi. Makanya kadang kita kalau sudah turun subuh itu atau tengah malam, kita sampai di kampung, di kontak masih ada titik api. Waduh.
0: Padahal tadi dikasih tinggal sudah jelas-jelas tapi iya, oh ini sudah mati.
2: Tidak ada, sudah kondusif gitu. Baliknya wah ada titik api. Ya udah besok lagi kalau begitu.
0: tapi kadang ini ya. Apa ya kalau lagi di titik api, mungkin alat tempurnya apa aja sih yang dibawa? Kita juga enggak tahu ya apa saja sih.
2: Kita jelaskan aja untuk APD ya, alat pelindung diri dulu. Jadi kita pertama pelindung kepala, kalau nggak ada topi paling tidak ada slayer atau buff, ya kan, pelindung kepala lah itu. Kemudian Google kacamata, ya sedemikian itu yang khusus di wilayah api harus itu di
0: ring satu Google. Atau apa ya istilahnya ya,
2: yang di depan lah
0: garda terdepan ya lapis ya. Dua terus jadi, masih lapis
2: masker ya masker pokoknya kita tidak batasi jenisnya ataupun standarnya, pokoknya paling tidak ada masker, entah itu harus pakai buff atau pakai stayer atau memang masker medis atau memang masker yang apa namanya kalau yang teman-teman
0: N95
2: ya kayak N95 terus itu kalau yang main gambar-gambar di dinding apa namanya itu ada maskernya kan mereka itu.
0: Oh iya iya tahu jadi masker,
2: masker itu juga pokoknya semua jenis masker lah seperti itu, karena kan di atas kan itu berdebu, kemudian arang itu bukan cuma debu bakaran kan, ini bukan cuma debu abu seperti itu, jadi sangat berbahaya itu. Nah kemudian mulai dari baju lengan panjang, kalaupun lengan pendek pakai manset lah seperti itu, biar aman, biar tanganmu
0: tidak panas terbakar gitu ya.
2: Iya, tidak panas terbakar entah matahari ataupun dari
0: atas bawah semua ya.
2: Api percikan api, pokoknya sebisa mungkin kita melindungi. Kemudian sarung tangan, ya saya pakai, tetap pakai sarung tangan seperti itu. Karena kan kita sering bongkar-bongkar, takutnya itu barang hal yang hangus kelihatan hitam padahal di tengahnya ada titik api. Pas kita bongkar ya. Kalau tidak pakai pelindung tangan ya pasti akan hangus seperti itu. Jadi memang harus pakai sarung tangan. Biar second lah, biar sarung tangan aja yang hangus.
0: Safety ya istilahnya ya.
2: Seperti itulah. Kemudian celana panjang lah pasti. Kita tidak memperkenankan celana pendek. Itu pasti gugur itu. Karena bukan cuma api ancamannya kalau celana pendek. Proses berjalan menuju ke titik api itu kan kita melewati perkebunan, hutan, ya kan? Dan di situ kan ada hewan-hewan yang mengancam, misalnya ular ataupun kaki saribu, itu banyak. Seperti itu. Nah, kalau itu kayak kejadian di pintu rimba itu ada kejadian juga yang kena rumput yang tajam, itu memang lecet, tergores lecet betis. Kemudian kalau kaki itu harus pakai sepatu. Kita tidak perkenankan pakai sendal. Harus pakai sepatu. Sepatu itu penting. Bahkan itu teman-teman yang di api itu, mereka bukan hanya pakai trekking, pakai boots. Boots yang
0: khusus.
2: Yang bilang Toyobo ya. Yang dia pakai kerja bakti.
0: Yang satu paket sama itu. Tinggal sorong itu ya.
2: Ya, jadi mereka pakai itu biar lebih enak katanya, lebih enak mainnya. Tapi memang masih jauh dari kata standar.
0: Safety.
2: Karena kan bukan itu, paling tidak kita bilang meminimalisir lah. Ini masih bisa lah, kita bilang dikatakan sudah aman lah seperti itu. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk pemadaman itu ada dua tipe. Itu memakai jet sprayer dan jet shooter. Nah, jet shooter itu dipinjamkan atau dipinjam pakaikan oleh teman-teman dari Manggala Agni yang dari kehutanan itu. Seperti itu kan, kita juga sama-sama dengan mereka satu tim dengan kita. Di bawah komandannya Pak Iskandar.
0: Pak Iskandar.
2: Ya, beliau yang komandani timnya untuk gabung dengan kita, dan itu kita juga dibantu dengan peralatan dari mereka. Kemudian juga ada jet sprayer, itu sprayer itu kita tidak beli, bro. Sprayer itu kita dibantu oleh beberapa komunitas masyarakat untuk dipinjam pakaikan, ada lain juga sudah dikasih. Seperti itu antusias masyarakat itu mau bantu kita. Seperti itu. Bahkan kadang waktu awal-awal itu makan kita itu disupport oleh mereka, oleh masyarakat. Ada yang dari kelompok usaha, yang punya usaha catering,
0: UMKM ya.
2: UMKM ya. Mereka tahu, relawan 80 orang ini nanya, kan ada kan grup-grup itu yang kasih tahu, dan mereka itu support. Bayangkan itu 5 hari pertama itu semua orang yang datang ke pintu rumah dikasih makan karena makanan banyak. Dan saya sudah bilang, kita kerjakan apa yang bagian kita kerjakan, yang kita tidak bisa kerjakan itu nanti saya bilang yakin dan percaya itu sang pencipta alam ini yang akan sediakan. Nah, itu mereka, enak sekali gitu.
0: Tapi
2: sebenarnya itu kita punya semua di dalam diri, tapi takut. Mau ngomong kadang malu atau
0: tapi ada canda tawa nggak? Berarti
2: sadar itu cantik sana.
0: Karena di sana ada canda tawa nggak? Maksudnya?
2: Iya ada, karena itu wajib lucu, justru itu wajib, bro. Karena kalau nggak lucu itu pasti lelah semua. Okay. Itu penghilang lelah itu pasti ada 1-2 orang yang ya udah kelebihannya lah. Pokoknya lucu itu tercipta ketika kita sudah lelah. Ya terkadang sudah balik

0: Aduh,
1: orang jatuh tuh akan ditolong dulu ya, diketawain.
2: Tapi benar ya, lucunya memang lain ya, istilahnya di saat iya, kita memberi iya, diri iya, terus di apa ya, kayak di akhir setiap hari itu, di penghujung hari untuk kita beri, kayaknya apa ya, hal yang kita rasakan ya, di saat canda tawa itu sudah mulai timbul, mulai datang. Memang betul-betul ketawanya pasti gila ya, keren-keren sih.
1: Iya. Ketawanya lepas, kadang kode etik kita juga karena kita lewat sendiri dan di tengah hutan enggak boleh tertawa terbahak-bahak, apalagi sudah tengah malam. Itu memang sukmasi, lelah gitu. Ya, karena mungkin hal itu yang bisa bikin kita menjaga konsentrasi, Bu.
2: Oke. Kadiki ini, Kadiki, soalnya waktu juga nih, kayaknya kita, aduh, terlalu asik, terlalu asik bercerita ya.
1: Kayaknya belum sampai setengah ini.
2: Itulah, nggak tahu ya, bagaimana sih ceritanya ya, banyak sekali sih ceritanya ya, 18 hari sih, ini masuk ke hari ke-18 ya.
1: Oke. 18 dan. Ini posisi teman-teman udah bergerak, tadi udah kita koordinasikan, udah bergerak yang di wilayah Kendal itu, di puncak ini ternyata masih ada titik api, dan posisi sekarang teman-teman tadi jam 9 udah briefing, jam 10 kayaknya mereka naik, ya mungkin kalau ini sudah jam 10 mereka ada di pos 1 posisi mereka ini,
2: seperti itu.
1: Karena kalau di wilayah Kendal, saya cerita sedikit aja.
2: Sedikit-sedikit,
1: itu ya. Itu kan di cover oleh pemerintah kecamatan di sana. Jadi kita diperbantukan di sana, membantulah kita di sana, koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Itu semua support systemnya itu dari pemerintah kecamatan Kendal. Di bawah komando Pak Camat, Pak Indonesia Siang. Nah, semua itu kita dipersiapkan logistik kita itu. Mereka yang cover, jadi kita kerjanya tinggal naik aja. Emang lebih enak sebenarnya di cover oleh pemerintah seperti itu. Jadi makanya kita belum beranjak, kita benar-benar harus zero accident,

0: Boleh, boleh ya. Istilahnya bar ribut di studio lah, ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. 5 jam.
0: Adrenawan. Boleh, boleh. Oke. Okay. Baik, Kak Diki, terima kasih sekali lagi dan selamat pagi Kak Diki. Sukses untuk Kak Diki dan kawan-kawan relawan.
1: Terima kasih. Siap.
0: Baiklah. Oke, teman Perlu 2, demikian tadi obrolan bersama dengan Diki Lungkang. Ini ya. Sampai sehebohnya, ya banyak hal yang mungkin tidak diketahui ataupun ya pasti ada yang mereka enggak expose untuk keadaan sekarang atau gimana sih situasi terkini, dan itu tadi sudah dijawab sama Kak Diki Lungkang. Oke, sekian dulu untuk obrolan sepada, sampai ketemu lagi di obrolan sepada selanjutnya ya. Saya Jepun Gafar, pamit turut diri, selamat siang, selalu jadikan generasi muda ketatuan sebagai headline.
2: Baru saja kamu dengarkan
3: Spada. Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Informasi yang pertama, teman Pro 2 SMP Negeri 2 tahun yang berhasil meraih juara pertama pertandingan bola voli putra antar SMP dalam rangka Disnatalis ke-45 SMP Negeri 2 Tabukan Utara. Prestasi tersebut diraih setelah SMP Negeri 2 tahun yang mengalahkan SMP Negeri 1 Manganitu dengan skor 3-1 pada partai final Senin 21 September 2020. Kepala SMP Negeri 2 Tahuna Margareta Tampi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemain yang telah berjuang hingga pertandingan berakhir.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, teman Pro 2 mendukung pemerataan jaringan dan akses telekomunikasi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan kunjungan kerja ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado Selasa 22 September 2020. Dan pada pertemuan tersebut, Pemkab Sangihe menyampaikan kondisi daerah di mana masih terdapat 38 wilayah yang mengalami low signal dan 17 wilayah yang termasuk kategori blank spot.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2 Komando Distrik Militer atau Kodim 1301 Sangihe menggelar Basar Murah Serentak dalam rangka menyambut hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81 tahun. Kegiatan yang dipusatkan di Markas Kodim 1301 Sangihe tersebut bertujuan membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pasiter Kodim 1301 Sangihe Letnan 2 Infanteri Philip mengatakan Basar Murah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan TNI terhadap kebutuhan masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini Rabu 23 September 2026 dan tetap stay di 92 FM RRI Tahunan.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.

Panas terik dan udara kering. Musim kemarau sementara kita alami. Di kondisi seperti ini, percikan api sekecil apapun bisa berubah menjadi bencana besar. Satu puntung rokok yang dibuang sembarangan di semak kering atau pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan cukup untuk menghanguskan pemukiman dan belasan hektar lahan. Kelalaian beberapa detik, dampaknya bisa merenggut harta hingga nyawa. Mari saling menjaga dan cegah potensi kebakaran dengan langkah sederhana. Hindari membakar sampah atau lahan di area terbuka, pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang, periksa instalasi listrik rumah secara berkala untuk menghindari korsleting. Ingat, pencegahan terbaik dimulai dari diri sendiri. Jika melihat titik api atau potensi bahaya, segera hubungi pemadam kebakaran setempat. Musim kemarau, tetap waspada, jaga lingkungan.

Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 27 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat siang buat kamu, teman Produ, dimanapun kamu berada ya. Setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, kali ini bareng Ami hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program acara yang menarik, teman Produ, juga informasi terupdate ke ruang dengar kamu. Dan rangkaian lagu bernuansa hiburan akan terus hadir menemani suasana santai siang kamu. And then waktunya kita di Produ Hits List request lagu ya, teman Produ, buat kamu yang mau join terus request lagu favorit kamu, teman Produ, bisa lewat WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772, juga bisa bergabung lewat live TikTok RRI Tahuna ya, teman Produ. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung di sesi pertama, Ami hadirkan satu lagu dari It Gitaf dengan Rutinitas, teman Produ. Dan buat kamu yang juga mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Hitlist. Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, 38 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kita dengarkan lagu yang sudah di request teman Prodo dengan lagunya Selina Grace feat Andi Rianto dengan Sumpah Mati ya teman Prodo, dan juga lagunya Juicy Juicy dengan Gurun Hujan. Sobat kamu yang masih mau bergabung di sesi kedua juga sesi yang terakhir, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

хит-лист. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 59 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan masih di Produ Hits List Request lagu edisi hari ini. Teman Produ Nona akhirnya merilis karya panjang pertama mereka pada Jumat 18 September 2026, teman Produ. Dan grup yang bernaung di bawah label Rising ini resmi meluncurkan album debut bertajuk Island Girl, teman Produ. Dengan lagu Star yang ditempatkan sebagai track pembuka dan yang menarik di balik lirik berbahasa se-Inggrisnya Star, teman Produ tetap menyisipkan sejumlah elemen keseharian dan budaya Indonesia, mulai dari Jakarta, motor, terang bulan hingga gamelan. And then kombinasi semacam ini juga bukan hal baru bagi Nona, teman Produ, namun tetap menjadi salah satu ciri khas yang memperkuat karakter mereka sebagai grup asal Indonesia yang menyasar pendengar internasional tanpa meninggalkan akar budayanya. Dan tak lama setelah dirilis, Star langsung mendapat perhatian dari para pendengar dengan angka penayangan yang terus bertambah, teman Produ, dalam hitungan jam pertama sejak diunggah. Dan respons awal ini menunjukkan bahwa audiens yang akrab disapa teman Produ cukup antusias menyebut kelanjutan cerita musikal grup tersebut. Dan buat kamu yang penasaran dengan lagunya Nona Star, teman Produ langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. So buat kamu yang masih mau request, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 25 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan masih di Pro 2 Hits List edisi hari ini. Teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu asal Singapura, Sky Kai merilis lagu Ada Kamu dan single original terbaru berbahasa Indonesia yang ditulis dan dibawakan sendiri teman Pro 2. Juga lagu pop berdurasi 3 menit 50 detik ini resmi dirilis pada 18 September 2026 lalu dan tersedia di berbagai platform musik digital. Dan sekilas Ada Kamu teman Pro 2 dapat terdengar seperti sebuah lagu cinta, namun bagi Syakai, lagu ini memiliki makna yang jauh lebih personal. Dan ia memilih 18 September bertepatan dengan hari ulang tahun mendiang ibunya, teman Pro 2, sebagai tanggal perilisan lagu ini dan 2 tahun setelah kepergian pada September 2024. Dan judul lagu Ada Kamu yang berarti Dear Is You, teman Pro 2, menjadi cara Syakai untuk mempertahankan rasa kehadiran seseorang meskipun orang tersebut telah tiada. Dan dibangun melalui aransemen pop yang sederhana dengan vokal sebagai pusat perhatian, lagu Ada Kamu melanjutkan pendekatan independen Syakai dalam bar musik Taman Pro 2. Dan ia juga menulis dan membawakan lagu ini sendiri serta merilisnya secara independen dengan nama Syakai. Dan buat kamu yang penasaran dengan lagunya Syakai dengan Ada Kamu, langsung saja kita dengar akan sama-sama di kesempatan siar hari ini teman Pro 2. Dan sekali lagi buat kamu yang masih mau request lagu favorit kamu, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong, jangan percaya.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 45 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan kita di sesi terakhir Produ Hits List Request Lagu edisi hari ini, teman Produ. Dan di sisa 15 menit terakhir ini, Ami hadirkan lagu yang sudah di request dari teman Produ dengan lagunya NPD, teman Produ, dengan Sempurnanya Aku, juga lagunya Liodra dengan Pura-Pura, and then lagunya Mahalini, teman Produ, untuk yang bersamanya. Langsung saja Ami hadirkan secara berturut-turut dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan amit tutup kebersamaan kita di Prodo Hits List edisi hari ini, teman Prodo. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung dan request lagu favorit kamu di kesempatan share hari ini. Buat kamu juga yang belum berkesempatan bergabung karena waktu kita terbatas, kamu bisa bergabung di lain kesempatan, teman Prodo. Dan sebelum lanjut dengan Muda Kreatif edisi hari ini, kita dengarkan satu lagu dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Produe. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Jogja dengan Wong Sepilih dari DSP. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundek melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: Oh, Tahe. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tuh yang itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 34 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Teman Produ Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melihat Sulbarfir 2026 sebagai ruang untuk memperkenalkan potensi produk dan karya masyarakat Sulawesi Barat khususnya melalui pameran UMKM serta promosi ekonomi kreatif. Endian teman produa Saifur menghadiri Sulbarfir 2026 di anjungan Pantai Manakara Mamuju, Selasa 23 September 2026. Dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat. Endian teman produa ruang promosi bagi produk dan karya lokal dapat mendorong masyarakat semakin mengenali dan menghargai kreativitas yang tumbuh di daerah. Endian Syafur juga menilai potensi tersebut berkaitan dengan kekayaan intelektual teman produe, produk desain karya seni hingga berbagai bentuk kreativitas masyarakat dapat memiliki nilai kekayaan intelektual apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Dan Sulbarfir 2026 berlangsung 22 hingga 24 September 2026 di anjungan Pantai Manakara dan terbuka untuk masyarakat secara gratis. Informasi ini teman produa selengkapnya di website rri.co.id.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: kulit I kering, keringetan gini. Sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus kenapa?
0: I baru pakai baju polo dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini, ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aku tak ingin melewati. Walau sedetik

menyerupai warna kulit manusia manapun dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini, teman Prodo. Rabu 23 September 2026 dan Ami hadirkan informasi olahraga ke ruang dengar kamu hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. So, teman Prodo, informasi masih dari rri.co.id. Absennya J.

tegas membuat Kevin Dix dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia di FIFA Asian Games 2026. Dan Kevin mengaku mendapat kehormatan besar setelah rekan-rekannya memilih dirinya untuk memimpin timnas Indonesia dalam turnamen tersebut. Teman produk Kevin mengatakan absennya Jay membuat dirinya berusaha mengambil tanggung jawab lebih besar bersama tim, dan ia menyadari peran tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga fokus timnas Indonesia selama menjalani FIFA Asian 2026. Dan Kevin juga menegaskan dirinya siap menjalankan tugas sebagai kapten dan membantu rekan-rekannya teman produe menghadapi persaingan di turnamen tersebut. Dan Kevin juga menilai persiapan tim berjalan positif setelah menjalani latihan perdana bersama squad. And then teman produe, FIFA Asian 2026 dijadwalkan berlangsung 24 September hingga 5 Oktober 2026. And then 14 negara peserta yang akan terlibat dalam turnamen perdana FIFA tahun ini. Dan timnas Indonesia berada di grup A divisi 1 bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Grup ini teman produ akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Pertandingan grup B akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dan Indonesia mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada 25 September 2026 teman produe, dan 3 hari kemudian skuad asuhan John Hartman bertemu Malaysia sebelum menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober 2026. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

Africa. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Santai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di informasi olahraga edisi hari ini. Teman Prodo tim nasional Prancis telah memulai sisi pelatihan bersama perdana di bawah bimbingan pelatih baru teman Prodo, dan pelatihan bersama ini berlangsung di Pusat Sepak Bola Nasional Paris pada Selasa 22 September 2020. Dan latihan ini bertujuan untuk mempersiapkan 23 pemain Prancis untuk menjalani 4 pertandingan pertama Nations League 2026-2027. Dan latihan ini juga bertujuan untuk mendorong para pemain saling mengenal satu sama lain. And then teman Prodo, beberapa menu latihan yang disiapkan Zidane ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, dilanjutkan latihan dribbling atau passing, dan kemudian latihan tinding, dan dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. And then teman Prodo, Dayo turut menerangkan dua pemain baru yakni Esteban Laupul dan Lucas Junha. Teman Prodo berupaya untuk beradaptasi dengan baik, dan hal ini selaras dengan disampaikan pemain gelandang timnas Prancis dan Chelsea, teman Prodo. Menurutnya pelatih mendorong para pemain untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan.
3: Teman Pro 2 masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 53 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Informasi olahraga yang terakhir di kesempatan siar hari ini. Teman Pro 2 Bayern Munich Women akan menghadapi Manchester City Women dalam duel para juara di Liga Championship Wanita 2026-2027. Dan pertandingan pembuka fase liga ini sekaligus menjadi laga kompetitif pertama Bayern di Sport Park, markas baru mereka. Dan tim tuan rumah berambisi melanjutkan konsistensi di kompetisi Eropa tahun Pro 2, sementara City datang dengan modal sempurna di liga domestik. Dan Bayern akan menjamu City pada Selasa 22 September 2026 dengan kedua tim sama-sama menyandang status juara liga masing-masing. Dan skuad asuhan Jose Barcala memiliki catatan positif saat menghadapi klub-klub Britania Raya dengan 7 kemenangan dari 11 pertemuan sebelumnya. Dan teman Pro 2 Bayern juga memenangi kedua laga perempat final Liga Championship musim lalu saat berhadapan dengan Manchester United. Dan dalam 16 laga kandang terakhir di Liga Champions, Bayern hanya sekali menelan kekalahan, yakni dari Lyon pada 2024-2025. Dan musim lalu teman Pro 2 Bayern tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan kandang dengan catatan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. And then di kubu lawan, Manchester City mengawali Women's Super League dengan 3 kemenangan beruntun dan kini berada di puncak klasemen. Dan tim asuhan Andre Jeklers, teman Pro 2, telah mencetak 11 gol dan hanya kebobolan 4 kali. Penyerang Jamaika Khadija Bonisau menjadi sorotan setelah mengoleksi 3 gol musim ini. Dan pelatih Bayern teman Pro 2 Jose Barcala menyebut The Citizen sebagai lawan tangguh dengan kualitas dan pengalaman internasional yang mumpuni. Barcala juga menyambut kesempatan mengawali kompetisi di markas baru teman Pro 2 di hadapan pendukung sendiri. Dan bek Bayern Giulia Gwyn menyatakan timnya semakin termotivasi setelah nyaris mencapai final musim lalu. Dan ia juga antusias menyambut laga perdana fase liga sekaligus meresmikan markas baru bersama supporter teman Pro 2. Dan laga Bayern Munich kontra Manchester City menjadi ujian awal bagi ambisi kedua tim di kompetisi Eropa. Keduanya dipastikan akan tampil maksimal untuk menjaga momentum positif dan melangkah lebih jauh di turnamen ini. Selengkapnya informasi ini teman Pro 2 di website rri.co.id.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Produ FM, teman terbaik kamu, 2 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita ke informasi entertainment teman Produ, kami hadirkan kembali satu lagu daerah masih dari program Aktif. Dan kali ini kita ke daerah Papua dengan judul lagu Perm Selatan dari Gubuk Derita. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: sabotas teman.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman produ. Setelah tadi ada informasi UMKM, juga informasi olahraga, kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi entertainment edisi hari ini, teman produ. Teman produ, drama Korea Dr. X Mafia in White merilis teaser terbaru menjelang penayangan perdananya pada 9 Oktober 2020. Dan teaser tersebut memperkenalkan Gi So Jung, ahli bedah jenius yang dikenal dengan kemampuan operasi luar biasa, Senin 21 September 2020. Dan teman produk Gi So Jung digambarkan sebagai dokter dengan keahlian bedah tinggi, tetapi memiliki kepribadian tegas dan sulit dikendalikan. Dan ia kemudian bergabung dengan Rumah Sakit Universitas Guseo melalui sebuah agensi penempatan dokter milik Jang Hye-soo. Dan kehadiran Gi So-jung di rumah sakit tersebut membuat dinamika internal berubah karena ia tidak mengikuti kebiasaan lingkungan medis. Dan Rumah Sakit Universitas Guseo sendiri berada dalam lingkungan yang dipenuhi kepentingan kekuasaan serta persoalan terkait praktik medis. Dan teman produk, konflik semakin berkembang ketika Gi So-jung berinteraksi dengan Bu Seung-gwan, Direktur Rumah Sakit Universitas Guseo. Dan teaser terbaru turut menampilkan sisi misterius Gi So-jung melalui sejumlah adegan operasi dan situasi berbahaya. Teman produk, aktris Kim Ji-won berperan sebagai Gi So-jung, sementara Lee Jung-eun memerankan karakter Jang Hye-suk dalam drama tersebut. Dan film ini disutradarai oleh Lee Jung-rim dengan skenario yang ditulis oleh Seung-geun serta diadaptasi dari serial Jepang, teman produk. Dan drama bergenre medical noir tersebut dijadwalkan tayang mulai 9 Oktober 2026 pukul 21.50 waktu Korea Selatan. Informasi selengkapnya di website rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Muda Kreatif dengan informasi entertainment edisi hari ini. Teman Prodo, film lagi Probatian menghadirkan kisahnya pencari kerja yang harus bersaing mendapatkan satu posisi sebagai karyawan tetap. Dan drama komedi garapan sutradara H.H.K. Giri dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026. Dan teman Prodo, film produksi Beast Entertainment tersebut mengikuti perjalanan 6 first jobber yang menjalani masa pencobaan di sebuah perusahaan. Dan persaingan yang awalnya terlihat seperti perjalanan karir kemudian berubah menjadi situasi yang menguji hubungan mereka. And then teaser trailer memperkenalkan bintang yang diperankan Aurora Ribeiro. Dan ia berusaha mendapatkan pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah ayahnya memasuki masa pensiun sebagai guru teman Produe. Dan bintang juga harus mempersiapkan biaya kuliah adiknya. Dan kondisi tersebut membuat pekerjaan tetap menjadi sesuatu yang penting bagi dirinya, terlebih juga harus bersaing dengan 5 calon karyawan lainnya. And then teman Produe, menurut Archie, keenam karakter memiliki alasan masing-masing untuk mempertahankan pekerjaannya. Dan situasi tersebut kemudian menjadi sumber konflik sekaligus komedi dalam film itu. Film yang diadaptasi dari buku lagi Probatian karya Samuel Ray yang dikenal sebagai profesional di bidang sumber daya manusia teman Produe. Dan ceritanya membawa pengalaman para pencari kerja ke dalam persaingan untuk mendapatkan satu posisi karyawan tetap. Dan Aurora Ribeiro mengatakan karakter bintang punya tekanan finansial yang cukup berat teman Produe, di mana selain menghadapi kondisi keluarganya, bintang juga harus beradaptasi dengan lingkungan kerja baru bersama 5 orang lainnya. Informasi selengkapnya teman Produe juga bisa kamu akses kembali di portal kami rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggai. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di menit ke-53 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di Santai Siang edisi hari ini, teman Prodo. Hari Rabu 23 September 2026, dan waktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya, teman Prodo. Dan setelah Ami ada ke Olvi yang akan jadi teman sore ceria kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu di edisi siar hari ini ya, teman berdua. Kolfi bakal hadirkan informasi-informasi terupdate untuk temani suasana sore kamu di edisi siar hari ini. Dan untuk suasana sore hari ini, Kolfi bakal temani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini atau mungkin hari ini.

informasi ya teman Projua, SMP Negeri 2 tahunnya berhasil meraih juara pertama pertandingan bola voli putaran putra antara SMP dalam rangka Des Natalis ke-45 SMP Negeri 2 tahun Kalimantan. Yang prestasi tersebut diraih setelah SMP Negeri 2 tahunnya mengalahkan SMP Negeri 1 Menganitu dengan skor 3-1 pada partai final Senin 21 September 2026. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Margareta Tampi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemain yang telah berjuang hingga pertandingan terakhir. Informasi selengkapnya teman Pro 2 di rri.co.id.

Teman Pradua kita tinggalkan dulu lagunya Anggis Devaki dengan Jatuh Rapu. Kita ke informasi ya teman Pradua. Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha memperkirakan cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe hari ini Rabu 23 September 2026 umumnya cerah hingga berawan dari pagi hingga sore hari ini ya teman Pradua. Prakirawan Christian Adi Putra, STR dalam acara Info BMKG mengatakan kondisi cuaca pada malam hingga dini hari juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sementara angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan antara 4 hingga 37 km per jam. Di sisi lain, wilayah Kepulauan Sangihe saat ini memasuki periode musim kemarau. Berdasarkan informasi, kondisi tersebut disertai fenomena El Nino yang dapat menyebabkan cuaca cenderung lebih kering, curah hujan berkurang, serta angin lebih kencang. Dan kondisi ini dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. BMKG Naha mengimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta teman Pradua tidak melakukan pembakaran hutan, pembukaan lahan dengan cara membakar maupun pembakaran sampah secara terbuka.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Kemen Periode para calon manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang telah mengikuti proses seleksi dan pelatihan kini masih menanti kepastian penempatan. Pemerintah menyatakan proses tersebut terus disiapkan agar para manajer tidak hanya mendapat lokasi tugas tetapi juga kepastian mengenai status dan hak kerja. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kudari mengatakan pemerintah memahami adanya calon manajer yang telah lama menunggu kepastian kapan mulai bekerja dan di mana mereka akan ditempatkan, bahkan sebagai calon manajer disebut telah meninggalkan pekerjaan sebelumnya untuk mengikuti program tersebut. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Teman Perdua, tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya teman Perdua. Kali ini dari Ambon dengan judul Papa Mama Pung Pasang yang dibawakan oleh Syu featuring Kai Hulu. Nah ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

Ya, teman Pro2, kita ke informasi dari rri.co.id. Rumah Musik Siloam di Kota Kupang mencatat prestasi membanggakan. Sejak berdiri 19 Juni 2026 hingga September 2026, lembaga ini telah membina 3.413 murid. Nah, hal tersebut teman Pro2 diungkapkan saat kunjungan Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma ke Rumah Musik Siloam Selasa 22 September 2026. Saat ini terdapat 315 murid aktif yang dibina, 35 guru dan pegawai dengan 17

0: program khusus mulai dari gitar, vokal, sasando, biola, saksofon, drum, hingga musik gerejawi dan modeling. Nah, pengelola Rumah Musik Siloam yang kini berbadan hukum Yayasan Karya Musik Siloam sejak 22 Juli 2020 mengusung visi diutus menjadi berkat dengan misi mencari, melatih, dan mendampingi talenta muda NTT. Informasi selengkapnya teman Pro 2 di rri.co.id.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

下，门牙偷看，窗外眼神不被查。他比下哭的卡，西亚巴卡的亚。

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

teman-teman Prodo, kita tinggalkan satu lagu dari Kaleb dengan Kebutuhan Hati. Saat ini 29 menit dari pukul 16. Kita ke informasi teman Prodo. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik telah menyebabkan terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi itu kini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Ketatnya kompetitor di lapangan membuat sebagian lulusan baru kerap kesulitan mendapatkan pekerjaan impian mereka. Nah, kondisi ini teman Prodo mendorong anak muda untuk menjadi pencipta kerja, bukan pencari kerja. Sebagian anak muda telah melakukan langkah nyata daripada menunggu lowongan kerja yang terbatas dan memilih untuk merintis usaha mandiri dengan modal seadanya dan kepekaan terhadap tren pasar. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

Zaman Pro 2, fenomena bocor halus atau pengeluaran kecil yang tidak disadari namun terus-menerus kerap menjadi musuh dalam selimut bagi kondisi finansial anak muda masa kini. Yang mulai dari kebiasaan nongkrong, konsumtif, langganan aplikasi digital yang jarang dipakai, hingga pembelian impulsif perlahan-lahan dapat menggerogoti tabungan tanpa disadari. Nah, Akademisi Universitas Jambi Ahmad Soleh mengingatkan pentingnya kesadaran finansial sejak dini bagi generasi muda di Jambi agar tidak terjebak dalam masalah keuangan di masa depan. Menurutnya, langkah antisipasi paling awal adalah dengan mendisiplinkan diri dalam mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun, teman Perdua. Selain menutup celah kebocoran anggaran, Ahmad Soleh juga mendorong generasi milenial dan Gen Z untuk mulai melirik dunia investasi sejak usia muda. Investasi tidak harus dimulai dari modal besar, instrumen seperti reksadana, dana, emas, atau surat berharga negara saat ini sudah sangat ramah bagi pemula. Dengan memulai investasi lebih awal, anak muda dapat memanfaatkan kekuatan bunga majemuk untuk mencapai kemandirian finansial di masa depan. Kolaborasi antara literasi keuangan yang baik dan keberanian mengambil langkah investasi yang terukur diyakini mampu menciptakan generasi muda Jambi yang tangguh secara ekonomi dan siap menghadapi ketidakpastian global. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.

Kementerian Sosial bersama pemerintah Kota Jakarta Pusat menyiapkan lebih dari 4.000 ketua rukun tetangga menjadi agen perlindungan sosial Perlinsos. Para agen akan membantu warga mengakses layanan digital untuk mendaftar dan memperbaharui data bantuan sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gus Ipul mengatakan program tersebut dijalankan melalui gerakan peduli tetangga. Agen Perlinsos diharapkan membantu warga sekitar yang kesulitan menggunakan layanan digital. Gus Ipul mengatakan pembaruan data kesejahteraan masih menghadapi sejumlah kendala di masyarakat. Sebagian warga belum memiliki telepon pintar, belum terbiasa menggunakan layanan digital, atau khawatir keliru saat mendaftar diri. Warga yang memiliki identitas kependudukan digital dan mampu menggunakan teknologi dapat menjadi agen Perlinsos. Kemensos ingin program tersebut dimulai dari Jakarta Pusat sebelum diperluas ke wilayah lain. Teman Pro 2, langkah tim bulu tangkis Indonesia terhenti di babak semifinal beregu putri Asian Games 2026. Mutiara Ayu Puspitasari kalah atas Chen Yu Fei, tampil di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang Rabu 23 September 2026. Mutiara kalah dengan skor 15-21, 12-21. Kekalahan ini membuat Indonesia tumbang 0-3 dari China. Info Pro 2, selamat sore.

0: Betul sekali, saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jagalah citra bangsa, berdayakan masyarakat, tingkatkan jati diri, dan rekatkan budaya saling menghargai. Dan persatuan dan kesatuan, pilar utama menuju bangsa yang bermartabat dan

Ya, untuk ajian maghrib hari ini teman berdua akan dikumandangkan pada pukul 17:37 waktu Indonesia Tengah. Nah, sambil kita menanti dikumandangkannya ajian maghrib, lagu-lagu bernuansa islami akan hadir untuk teman berdua.

Produa RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, karena sholat itu mencegah sifat keji dan mungkar.

mewakili pimpinan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih dengan lagu-lagu bernuansa islami hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, kami mohon maaf siaran kami menghilang beberapa menit yang lalu dari pendengaran Teman Pro 2 karena adanya kesalahan teknis di studio Program 2 RRI Tahuna. Nah, untuk saat ini Kolvi lanjut dengan menghadirkan lagu-lagu pop dan pastinya bersama dengan informasi-informasi terupdate yang pasti dari leman rri.co.id.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Dengan Boleh Merindu, menit ke-21 dari pukul 18. Kita ke informasi ya, teman Pro 2. Sutradara Gari Nugroho memperkenalkan film terbarunya Merah Sebelum Fajar yang mengambil latar Indonesia pada 1946. Film ini dibintangi Nicola Saputra dan Tisa Biani. First look film tersebut dibagikan Tisa Biani melalui media sosial pada Selasa 22 September 2026. Dalam unggahannya, Tisa menyebutkan Merah Sebelum Fajar sebagai proyek film terbarunya bersama Garin Nugroho. Nah, untuk informasi ini, teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Prado masih dengan informasi melalui rri.go.id, tes simulasi tes kemampuan akademik TKA 2026 berlangsung 21 hingga 27 September 2026. Simulasi tersebut menguji kesiapan jaringan perangkat komputer dan aplikasi sebelum pelaksanaan TKA. Simulasi belum menyentuh materi soal yang akan dihadapi saat ujian nanti. Tahap berikutnya adalah geladi bersih pada 5 hingga 18 Oktober sebelum TKA digelar. Pelaksanaan TKA dijadwalkan pada 26 Oktober hingga 8 November, sementara jadwal susulan berlangsung 16 hingga 29 November. Di SMA Negeri 1 Monta Bima Nusa Tenggara Barat, persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan KCD Wilayah. Kepala Sekolah Olan Wardiansa mengatakan sekolah memastikan berbagai kebutuhan teknis sebelum simulasi berlangsung. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Teman Pro 2, upaya menjaga keberlangsungan musik tradisional Saronen di Kabupaten Sumenep terus dilakukan melalui penguatan regenerasi dan perluasan ruang tampil semakin ya bagi seniman ya. Kesenian khas Madura ini masih menjadi bagian dari berbagai kegiatan masyarakat meski harus beradaptasi dengan perkembangan musik modern. Pemerhati Saronen Sumenep Azaini mengatakan pengenalan Saronen kepada generasi muda mulai dilakukan melalui lingkungan sekolah, salah satunya di SDN Juluk 1 Kecamatan Saronggi yang telah memiliki grup Saronen anak-anak dan rutin tampil dalam berbagai kegiatan. Nah, untuk informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah kita dengarkan satu lagu daerah ya teman berdua. Kali ini dari Malang dengan judul Mikroplastik yang dibawakan oleh Tropical Forest. Nah ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: Sebanyak 36 finalis mengikuti Grand Final Apresiasi Duta Generasi Terencana Genre DKI Jakarta 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Taman Mini Ismail Marzuki Cikini Menteng, Selasa 22 September 2026. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin turut hadir mendampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam kegiatan tersebut. Nah, teman berdua, Rano meminta para finalis dapat menjadi teladan sekaligus pendidik sebaya bagi remaja di Jakarta. Peran tersebut diharapkan dapat mendorong remaja menjalani masa muda secara positif dan mulai merencanakan masa depan. Informasi ini teman berdua selengkapnya di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna. The

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro2 FM,
4: teman terbaik kamu.
6: Teman Pro2 dahulu aktivitas membaca buku seringkali dipandang sebagai hobi yang sunyi dan personal. Namun kehadiran komunitas digital seperti BookTok di TikTok dan Bookstagram di Instagram berhasil mengubah citra tersebut secara drastis. Nah, kini membaca bukan lagi sekedar kegiatan menyerap informasi di dalam kamar, teman Pro2, melainkan sebuah bagian dari gaya hidup urban yang sangat visual, interaktif, dan penuh gaya di kalangan anak muda. Perubahan paling terasa terlihat dari cara generasi muda memilih bacaan mereka. Nah, jika dahulu rekomendasi buku diperoleh dari ulasan media massa atau saran pustakawan, kini algoritma media sosial memegang peran utama. Lewat ulasan singkat berdurasi 30 menit yang emosional atau visual, tumpukan buku yang estetis, sebuah judul novel yang sudah lama terbit bisa mendadak tular atau viral dan kembali menduduki deretan bestseller di berbagai toko buku. Nah, untuk informasi ini teman Pro2 selengkapnya di rri.co.id.

Teman Pro 256 menit dari pukul 19 usai sudah tugas saya menemani kamu di kesempatan siar edisi hari ini. Pada pukul 20 nanti kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta, kita ikuti MLC di bersama Pro 2 Jakarta. Bersama ini saya Olvi pamit, nah, setelah MLC

0: Music Cloud Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, ini seperti biasa, kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya, bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti banget nih ada Bopak Kastel ya malam hari
0: salah,
1: ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya nggak apa-apa, Narji juga. Kalau punya lagu kesini, nggak apa-apa.
0: Bener.
1: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
0: Asik. Kita sering akan, dibilang gitu.
1: Ya? Iya, kita akan menyebutnya hot daddy, karena memang ini bapak-bapak tapi hot. bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar.
0: Bukan Bang Fajar ya. Benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu.
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Aryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia. Karena kita sudah bersama
0: Aryo Wah!
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double I, double E.
1: Yoi. Betul. Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak apa ya. Iya.
0: Iya, iya, udah.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu. Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh, boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
3: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah. Ya
3: kan? Tapi kan nama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih,
3: radio legend, man.
1: Radio legend.
3: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
3: Iya kan?
1: Itu benar.
3: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar.
3: Yang berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
3: Ini Salim, gue harus Salim ketemu. Salim.
1: Gokil.
3: 81.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
3: Gue anak radio.
0: Asik.
3: Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
3: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
3: Gue emang dari dulu seneng banget, teman. Dengar radio pun dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random. Okay, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba denger radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Muncul tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Benar-benar.
3: Itulah enaknya radio. Serunya radio
0: di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu ya. Luar biasa.
3: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
3: Kan ya,
1: yes.
3: Kan belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul.
3: Yes. Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio, benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Oh.
3: Udah. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-gonjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
3: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
3: Enggak tuh. Tapi ya, apalagi orang-orang kayak lo ngomongnya ada aja ini ya kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
3: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau style tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
3: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
3: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
0: Udah.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
3: Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat loh.
1: Yes.
3: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh.
1: Oh.
3: Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya? Memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu loh.
0: Bener.
3: Ya seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio kan. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Contoh. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga.
0: Bener,
3: kan?
0: Bener.
3: Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul,
3: yes.
1: Betul.
3: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama, tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
1: Nah.
3: Iya kan?
1: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain, Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab.
1: Pertanyaan yang beda ini adalah
3: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget kalau denger pertanyaan itu ya.
3: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, sekarang nggak, jangan. Gue perlu promo ini.
1: Bener.
3: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
3: 2001. Kalian udah lahir dong?
1: Udah. Setahun.
0: Dua tahun.
3: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
3: Betul. Lahir gue udah punya single. Kurang ajar. Okay. Satu sebenarnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki.
1: Legend.
0: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
3: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
3: 2010.
0: Benar.
3: Itu ide yang sangat apa ya, ide brilian lah gitu.
0: Bener.
3: Ya Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya bener.
3: Karena pada saat itu kita di apa ya, kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu.
0: Yeah,
3: buat band ya buat band mah gampang.
0: Betul.
3: Kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bursa. Gitu kan. Yang ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu kita jadi punya semangat beda.
0: Bener.
3: Sensasinya juga beda.
0: Beda.
3: Jadi 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa, semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
1: Terlalu jujur.
0: Tapi emang iya sih pada saat itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu.
1: 4 vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
3: Band.
1: Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
3: Iya kan? Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
3: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Bongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya hari dijadiin vokal, ini lucu juga.
0: Jadi band, tetap cool, anak bandnya kejaga tuh.
3: Hampir joget.
1: Iya, hampir jadi Kahitna tuh.
0: Ampun. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Aryo Wahab, Tomam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita yang buka buat lo.
3: Minta kode, yang mau ngasih duit,
1: boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Wow, luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lo tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gue inget banget.
0: Lo inget ya?
1: Gue inget banget. Bener. Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007.
1: Iya, gue SD kelas 2.
0: Gak usah dipercintai.
1: Iya.
0: Salah lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Oh, gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi nggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang, ya kan? Nyari nafkah.
1: Itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Gokil. Bener. Tapi emang gue pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Era-era segitu itu band lagi masif.
1: Bener.
0: Kalian akan tetap dapat ininya vibesnya, yeah, walaupun yeah, kalian masih kecil atau kecil, karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Bener.
0: Kayak di mana ya lagu Peter Pan,
1: iya kan,
0: The Massive,
1: iya. Pasti lo kan denger sound itu. Bener. Kan? Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend cuy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari
1: iya itu. Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya. Kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya, kebanggaan.
0: Ini kan di telepon, wih ada lagunya nih.
1: Gitu. Bangga juga. Papa mungkin seminggu di bank.
0: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
1: Mau dengerin lagu gua.
0: Padahal gua yang nelfon. Gimana sih lu?
1: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gua beda.
1: Nah.
0: Kembali pulang.
1: Nah. Akhirnya bapak pulang juga nih.
0: Kembali pulang juga. Ujung-ujungnya kita pulang.
1: Betul.
0: Dengan keluarga tercinta. Bener. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti? Ini single kalau ngomongin sama My Music. Mm-hmm. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
0: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Cinta caramu tiada yang bisa sepenuh hati. Terus berikan waktu kita. Ini single gue yang ke-6. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebenarnya single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
0: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
0: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
0: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya,
1: yes,
0: ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi, yes, sampai di umur segini gue bersyukur banget.
1: Benar-benar.
0: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, kan gue harus punya single kan.
1: Betul.
0: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
1: Iya,
0: kita harus punya tim.
1: Betul.
0: Kita harus punya biaya, yes, untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua, untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Betul.
0: Zaman-zaman viral betul. Ini emang kita gak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus, sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua enggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
1: Betul.
0: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
0: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
0: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
2: Gila. Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya. Ya. Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
0: fisik
2: gitu kan.
0: Benar. Iya kalau itu dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan.
2: Bener.
0: Karena lu mau lawan juga nggak bakal bisa.
1: Sulit sekali.
2: Lawan zaman,
0: jatuhnya. Ya, lu mau ketinggalan zaman ya, gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba. Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
2: benar.
0: Nah untuk menjadikan itu ya gue seperti sekarang ini gue merombak kemana-mana
2: betul
0: dan gue nggak ngerasa capek gitu jadi sekarang gue nantang mana radio lain.
1: Wow mana gila.
2: Nanti langsung hubungin Aryo aja
1: ya, sebelum
0: masuk dulu ya. Cari kita benar-benar ngobrol.
2: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
0: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan? Ya, produser juga, ya Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
2: Nah,
0: benar. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang,
2: betul.
0: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang. Gimana kalau seandainya ntar lu gue kolaborasiin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum menyebut Reni Bandugo. Gue sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir, kayaknya gue emang harus deh. Gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
2: Benar.
0: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Reni Bandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. Ternyata, so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian ya. Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka kan pasti punya pemikiran-pemikiran, mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lo ketika lo udah masuk My Music, ya lo harus mendengarkan mereka juga dong.
1: Iya dong.
0: Kan, dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lo ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
0: Biar gimana pasti adek memikirkan yang terbaik buat gue. Gak mungkin dia punya label, ya kan dia gak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Wow, itu bukan bener, itu bener banget.
1: Iya gak sih?
0: Gue transfer knowledge, akhirnya gue workshop lah sama si Reni Pandugo. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu sarain, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue hidup sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan
1: tuh
0: udah ngerasain semua. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga.
2: Oh.
0: Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Oh, okay. Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Okay.
0: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
0: Emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
2: Oh, wow.
0: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
2: dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue gak sabar udah take vokal, demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, dan kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
0: Gak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, itu bagus banget itu. Dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan pas hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
2: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh, dan proses kita gak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
0: udah jadi banget. Lagu.
2: Udah jadi lagu ya?
0: Udah jadi lagu.
2: Satu lagu.
1: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
2: Gila.
1: Itu ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
1: Benar. Agak awkward gitu.
0: Gue di mana? Gue di studionya.
1: Oh iya. Awkward
2: ya.
1: Kalau keluar awkward ya. Aduh. Gak enak nih rumah Randy.
2: Aduh. Iya. Aduh. Ya, gitu.
1: Yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
2: Ya udah deh teman-teman, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab.
1: Betul.
2: Kembali Pulang nih, kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
2: Alright, langsung aja ini dia Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
1: Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
1: Oh, yeay, dipasang di radio lagu gue.
3: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengarnya tuh di mobil, ya ampun bangga banget gitu.
2: Bangga loh. Banget. Pengennya lu puter terus ya.
3: Terus, lagi dong.
1: Eh, banyak single yang lain kali.
2: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Betul. Yang lo udah
1: bijak.
2: Puas. Ya, udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
1: Betul.
2: Dan akhirnya pengen pulang aja deh.
3: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gua tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. 70 rumah, 30 di luar udah.
1: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu
2: ya. Nah.
1: Kacau.
2: Nyari panggung sana sini kan? Nah. Iya, bener.
1: Duitnya segitu-segitu aja.
2: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada yang kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
1: Coba kita tanya sama teman-teman.
2: Coba.
1: Gue hot daddy atau atau hot seat?
3: Lo kursi banget.
1: Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
2: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
3: Iya, nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Nah. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang yang nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya. Bukan berusaha. Gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah. Cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya ya enggak bisa kita bendung.
1: Benar.
2: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
3: Ya gua emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang nggak bisa gua tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gua ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gua lebih suka brewok, terutama bini gue.
2: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
3: Kalau gua klimis, gua dibilang lebih muda.
2: Bener. Kan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
3: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
1: Iya, bener.
3: Gue seneng yang tua-tua asik.
1: Asik.
2: Mantap.
1: Mantap.
3: Gak ada komen lain.
2: Mantap.
1: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
3: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
1: Benar.
3: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue gak pikiran seperti itu gitu.
1: Bener.
3: Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan. Pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu. Di tempat yang paling diterima dengan aku yang sama. Wah itu gokil. Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
1: Iya.
3: Tapi ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
2: Bener.
3: Foto lu blur bisa tuh masuk
2: meja makan. Kayak gitu. Benar.
3: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tetapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu.
2: Yes.
3: Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
2: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ.
3: Dengan
2: ya.
3: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
1: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
3: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
1: Lirik benar-benar.
3: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
2: Benar.
3: Bikin orang penasaran.
2: Iya
3: kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
1: dengerin.
3: Streaming akhirnya. Gitu.
2: Kayak main-main gue gitu. Itu kan? Itu lugas banget kan.
3: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
2: gede
3: akhirnya
1: nyantol banget
3: ya. Banget
2: gila. Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya itu lugas, sangat lugas gitu.
1: Lugas benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
2: Betul.
1: Ada siapa nih?
2: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
1: Aduh.
2: Terbang lah tinggi menuju angka
3: bukan ya. Ilham apa? KDI.
2: Ilham KDI namanya.
1: Oke.
2: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
3: Randy Pandugo.
2: Alright. Sudah terjadi ya?
1: Benar-benar.
2: Sudah terjadi.
3: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
2: Randy lagi ya?
1: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
3: Seru.
2: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Lu kayak, ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ kayak,
3: Ren iya bener.
2: Ayo lah gitu.
3: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago. Jago buat lagu.
2: Iya,
3: main gitar jago.
2: Lah gitu.
3: Waduh, gila.
1: Tampil
3: ampun,
1: lah.
3: Ampun.
2: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
3: Itulah ya manusia ya.
2: Iya bener.
3: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
2: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya, jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
1: Betul, oke kita ke
2: WhatsApp
1: ya.
2: Ada siapa Dit?
1: Ada dari Lara nih.
2: Halo Lara.
1: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
2: Idih.
1: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
2: Wow. Nah, bagus nih.
3: Jadi anak band.
1: Oke.
2: Gimana serius?
3: Tadinya gue sempet ragu, karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti gak sih lo? Ya kan? Lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi
2: tentara.
3: Polisi, tentara, ya kan? Jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
2: Anak band.
3: Cita-cita apaan tuh gitu kan? Bagi ya kan?
2: Zaman
3: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
2: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
3: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah.
2: Iya.
3: Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak
2: band. Band. Itu gambling banget berarti di awal.
3: Iya dong. Pasti dong. Pasti pasti gambling lah.
2: Iya
3: kan? Iya dong.
2: Di zaman waktu itu 96-97
3: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lo sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti itu ya zaman dulu ya kalau lo jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gue enggak, habitat gue tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
2: Lo enggak nafsu ya ke situ ya.
3: Gue enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
2: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
3: Iya.
2: Iya.
3: Udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah, gitu. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
2: Betul-betul. Ya, dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
3: Apa?
2: Dance Company? No. Googles?
3: Oh enggak, SOG.
2: Oh SOG dulu.
3: State of Groove.
2: Oh State of Groove, nah, dulu ya.
3: Itu tahun 98.
2: Nah, baru Google abis itu.
3: Google enggak ada.
2: Google enggak ada ya?
3: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
2: Ungu? Oh,
3: yeah. Ungu,
2: Ungu dulu.
3: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
2: Loh, pilot projectnya Ari Wahab, tetep. Pilot projectnya
3: Ari Wahab. Nah tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu, terus ya sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
2: Bapak-bapak ngumpul ya?
3: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
2: Iya.
3: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah. Sekarang ibaratnya gini, karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
2: Betul.
3: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ario Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
2: Gila.
3: Energinya udah habis bro.
2: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
3: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, gue bilang, ngerti gak sih lo? Ya mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu
2: loh. Dan memang lo sukai.
3: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
2: Benar.
3: Walaupun proyek itu keren lo, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
2: Iya sih.
3: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
1: Nah itu.
2: Harus ada yang menghasilkan.
3: Iya kan.
2: Meskipun money. Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
3: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain,
2: urat
3: malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti mereka, selesai.
2: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan?
1: Oki, bener.
2: Dibandingkan Oki kan?
3: Sama Boris.
2: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan?
3: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
2: itu sangat amat terbantu di situ ya.
1: Udah.
3: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
2: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
3: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
2: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
1: Gila. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
2: Hawa!
1: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
2: Best momentnya?
3: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja. Selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan. Kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa, ya itu, dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi, istilahnya, teman bagi mereka, lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu. Jadi menurut gua yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
2: Saat lelah itu ya.
3: Dan gua terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gua yang dulu, ini yang paling gua sering denger.
2: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
3: Itu bilang kalau lo ngomongin magisnya lagu ini, itu itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang gak ada, gak mungkin ada lagu yang sempurna.
2: Paham. Betul.
3: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyi menjadi single gue.
2: Alright. Berarti lu pengennya sekarang adalah menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
3: Betul,
2: betul.
3: So far gue seperti itu. Masalah ntar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini, itu udah urusan Allah lah.
2: Iya, benar, benar.
3: Bonusnya itu ntar ini. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini, bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang, berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah. Alhamdulillah.
2: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya.
3: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
2: Iya.
3: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
2: Yeah.
3: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
2: Yes.
3: Emang harusnya seperti itu.
2: Betul.
3: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
2: Okay.
3: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
2: Yes. Oke. Okay.
1: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, boleh bisa di semua DSP.
3: Ada, udah.
1: Ada MV?
3: Ada, udah.
2: Ada juga ya.
3: MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
2: Yeah. Boleh,
3: ini
2: boleh,
3: udah
2: boleh.
3: Kayak short movie.
2: Wow.
3: Short movie judulnya Kembali Pulang.
1: Nah,
3: itu dia. Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
1: Betul, menghemat dan, budget kan? Iya.
2: dia udah ngangkat loh, bro. Dia udah ngangkat dirinya sendiri, lo jangan begitu dong.
1: Sorry.
3: Dramatik gue boleh. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
2: Iya.
3: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
2: Karena
3: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
2: Yes.
3: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, sama audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
1: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
2: seluruh Indonesia.
1: Yes. Alright, thank you so much.
2: Thank you banget.
1: Bang Ari Wahab.
3: Thank you, Adi.
1: Sukses buat next project-nya ya.
3: Sukses buat kalian juga.
2: Alright. Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Yes. Kita
1: bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
2: di seluruh Indonesia. So, gue Elan.
1: Gue Edit.
2: Dan juga
3: Ari Wahab.
2: Bye.
4: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Info Produe.
6: Oke, baik teman Produe, itulah tadi kebersamaan kita dengan Produe Jakarta dalam program acara MLC edisi siar hari ini. Saatnya kita ikuti info Produe bersama Kak Cindy edisi siar hari ini, tentunya di hari Rabu tanggal 23 September 2026. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2, Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenko Kumham Imipas menggandeng Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN memperkuat keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui kolaborasi strategis antar lembaga. Kerjasama tersebut diarahkan meningkatkan perlindungan infrastruktur teknologi informasi dan data pemerintah dari berbagai ancaman cyber. Temu Bredo kerjasama tersebut ditandai penandatanganan perjanjian oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Kepala BSSN Nugroho. Yusril menyebut temuan Pro 2 kolaborasi tersebut strategis untuk memperkuat reformasi birokrasi dan keamanan digital Kemenko Kumham Imipas sebagai kementerian baru. Menurut Yusril, temuan Pro 2 kerjasama pertama mencakup penguatan keamanan infrastruktur data dan temuan Pro 2 itu dituangkan dalam nota kesepahaman yang untuk jangka 5 tahun ke depan. Kerjasama tersebut meliputi pengamanan infrastruktur teknologi informasi, mitigasi insiden cyber, perlindungan aset data pemerintah, pemantauan keamanan cyber, hingga pertukaran data kedua institusi. Selain itu, temuan Pro 2 Kemenko Kumham Imipas dan BSSN menyepakati pemanfaatan sertifikat elektronik terintegrasi melalui perjanjian kerjasama selama 4 tahun. Sertifikat elektronik tersebut akan digunakan dalam sistem Kemenko Kumham Imipas untuk memperkuat keamanan transaksi digital pemerintah. Kerjasama tersebut Temuan Pro 2 juga mencakup perlindungan data pribadi dan integritas sistem elektronik. Kedua pihak berkomitmen menjaga kerahasiaan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama Kemenko, Kumham, IMIPAS, dan BSSN juga mencakup peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan keamanan cyber. Kedua lembaga berkolaborasi memperkuat kompetensi dan kesadaran pegawai melalui sertifikat, kampanye komunikasi, serta edukasi keamanan digital. Menurut Yusril, teman Prodo, penguatan sistem digital perlu berjalan seiring dengan pembangunan pemerintah yang bersih, transparan, dan berintegritas untuk masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar tata kelola pemerintahan mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat secara efektif.
4: Info Prodo.

di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Semerkon Agung TBK. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, temuan beradu 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Kementerian ATR BPN Nusron Wahid. Keempatnya yakni Arif Sugianto, Fat Elfos alias Fat Arafi, Erwin dan Muhammad Fakri. Sementara tersangka lainnya Kepala Kanta Kabupaten Bogor, Ison Tangkoin Mandurung, Direktur Utama PT Semerkon Agung Adrianto Pitojo Adi, serta Dirjen Pengendalian dan Penerbitan Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, Lampir Teman Perdua dan Rizal Palvi dari pihak swasta. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober 2026. Demikian info Perdua. Selamat malam.

Panas terik dan udara kering, musim kemarau sementara kita alami. Di kondisi seperti ini, percikan api sekecil apapun bisa berubah menjadi bencana besar. Satu puntung rokok yang dibuang sembarangan di semak kering atau pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan cukup untuk menghanguskan pemukiman dan belasan hektar lahan. Kelalaian beberapa detik, dampaknya bisa merenggut harta hingga nyawa. Mari saling menjaga dan cegah potensi kebakaran dengan langkah sederhana. Hindari membakar sampah atau lahan di area terbuka, pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang, periksa instalasi listrik rumah secara berkala untuk menghindari korsleting. Ingat, pencegahan terbaik dimulai dari diri sendiri. Jika melihat titik api atau potensi bahaya, segera hubungi pemadam kebakaran setempat. Musim kemarau, tetap waspada, jaga lingkungan kita.

0: Bolu Rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Mbak nunggu juga?
2: Iya.
1: Kalau saya dulu gimana?
3: Hah? Oh, kamu yang saya cari. Kamu diterima. Thank you, Pak. Selamat. Dan kemana-mana, kamu kerja di sini.
2: Makasih, Pak. Makasih banget.
3: Oke, next.
1: Soal utang, Pak. Ini jam berapa? Masih pagi.
3: Hah? Masih pagi?
1: Saya kan tadi sebelumnya dari Brunei Darussalam.
3: Saya itu nyarinya kreatif director. Kamu nggak terlihat kreatif di mata saya. Kamu ngobrol aja sama sekretaris saya. Sekretaris.
4: Iya, bos.

0: is ready for
1: air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Baik, teman Pro 2, 27 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Setelah lagu dari Batas Senja, nanti kita seperti ini kasih hadirkan program Masyarakat Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Lagu kali ini ada dari Papua, Gubuk Derita, Perm Selatan. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Baik, Tengok Pro 251 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita ke program acara Jaga Malam, satu informasi bersumber dari rri.go.id. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak gagasan pembentukan lembaga global untuk mengawasi kecerdasan buatan atau AI. Penolakan tersebut disampaikan Trump dalam pidatonya pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, dilansir dari Politico Rabu 23 September 2026. Trump mengatakan Amerika Serikat menolak upaya membangun sistem global untuk mengendalikan AI. Ia menegaskan Amerika Serikat saat ini memimpin dunia dalam inovasi AI dan akan mempertahankan keunggulan tersebut. Trump juga kembali menyebut kekhawatiran mengenai kemampuan AI yang dapat mengganggu berbagai sektor atau berpotensi berbahaya sebagai sebuah hoax. Menurutnya nomor berdua, regulasi AI dapat menghambat perkembangan teknologi Amerika Serikat dan memberikan kesempatan bagi Tiongkok untuk berada di depan. Trump mengatakan pemerintah Amerika Serikat tidak akan menghambat pertumbuhan teknologi AI. Pernyataan Trump disampaikan di tengah meningkatnya pembahasan internasional mengenai pengawasan dan regulasi AI. Sehari sebelumnya, sebanyak 22 negara mengadopsi deklarasi yang menyatakan AI harus tetap berada di bawah arahan, pengawasan, dan kendali manusia. Deklarasi tersebut juga mengusulkan pembentukan sistem pengawasan global terhadap AI. Presiden Finlandia Alexander Stubb Tomabra II menjadi salah satu penggagas deklarasi tersebut. Ia mengatakan pengaturan AI akan menjadi kepentingan bersama Tiongkok dan Amerika Serikat. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Generasi Muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2, 22 ya, sekarang sudah menunjukkan pukul 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah, tentunya masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Nih, kali ini kita di Jaga Malam cerita penutup hari edisi siar hari ini ya teman Pro 2. So, buat kalian yang pengen gabung untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, request lagu favorit kalian, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307, message via Facebook RRI Pro 2 Tahuna, and then live TikTok RRI Tahuna ya teman Pro 2. Dan buat kalian yang pengen gabung, bisa gabung hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2. Waktu kita di Jaga Malam cerita penutup hari hanya 1 jam ataupun kurang lebih dari 60 menit. Oke, okay? Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Oke, baik teman Pro 2, sekarang sudah pukul 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah ya, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Tadi ada kakak SP nih ya, katanya pengen dengerin lagu dari SMS Merangkir, Kisah Pribadi, sama Akun Berdua, Setia Bonar, Cinta Terakhir. Kasih ini hadirkan sebentar ya, dua lagu yang di request. And then masih menunggu kalian bergabung di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: Aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Okay.

Oke, baik teman Bro 2, pukul 22 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Kali ini di sesi kedua teman Bro 2 ada lagu-lagu yang di request ya. Ada Kanatan, terus Kak Andika Gahansa sama Kak Lara. And then ini yang baru gabung via live TikTok ada Kak Fami Gatra ya. Lagunya band Noah. Kak Fami bisa langsung komen lagu judulnya ya, judul lagunya apa yang akan di request, nanti sebentar Kak Cindy cari ya. Oke, di sesi kedua Kak Cindy hadirkan dulu 3 lagu yang di request, yaitu ada Kanatan, Kak Andika Gansa sama Kak Lara. Kalau Kanatan ini katanya pengen dengerin lagu dari Void HBRRP ya. Entah ini mungkin lagu terbaru ya teman Pro 2 ini, Veron, Ale, Brevi, YB, TP, Ibot, dan pokoknya personal A-Clan. Terus kalau Kak Andika Gansa pen request Adrian Halif 2001, katanya lagu ini untuk anak-anak muda yang lahir tahun 2000-an. Nah, siapa nih yang punya tahun lahir di tahun 2000-an, ini ada lagu spesial buat kalian dari Kak Andika Gahansa. Kalau Kak Lara nih pengen dengerin lagu dari

Sebelum berbuka puasa, pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu.

agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Oke, baik teman Pro 242 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Di sesi terakhir teman Pro 2 ada lagu dari Meidra 100 Hidup Lagi sedikit lebih lama, dari Vice Kota sama Mahalini, Bawa Dia Kembali ya teman Pro 2. So, sesi terakhir kasih hadirkan 3 lagu ini. Dan buat kalian ya yang masih pengen request, kasih dilihat nanti waktunya sisa berapa menit ya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, teman Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Usai sudah kebersamaan kita teman Pro 2 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Buat kalian yang masih pengen gabung tapi sayang waktunya sudah selesai, kita jumpa di lain kesempatan ya teman Pro 2. Dan selanjutnya bakalan kasih dihadirkan program acara Jazz Music ya. Edisi siar hari ini Jazz Music hingga menjelang pukul 23.56 menit waktu Indonesia Tengah. Kita tutup dengan lagu dari Anggi Marito, Langitku Sendiri. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: motor udah sip bener ini, habis di-tune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu. Nah,
2: ya Allah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah mati itu motor.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: panggil I kering. Keringetan gini. Sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

telepon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik teman Pro 2, di manapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini, Rabu 23 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Salam bahagia teman Prodo dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis 24 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, simak dan ikutilah saran kami hari ini. Nantinya di pukul 5 lebih 10 menit ada program acara Jazz Music. Di pukul 6 Info Pro 2, di pukul 6 lebih 5 menit Spada, selamat pagi Teman Pro 2. Di pukul 7 Spada, selamat pagi Teman Pro 2. Di pukul 8 dan pukul 9 masih dengan Spada, selamat pagi Teman Pro 2. Di pukul 10 ada lagu Indonesia Raya, di pukul 10 lebih 1 menit Info Pro 2. Di pukul 10 lebih 5 menit Pro 2 Hits List request lagu, di pukul 12 Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Di pukul 13 Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Di pukul 14 Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Di pukul 15 Muda Kreatif dengan informasi lokal. Di pukul 16 sore ceria talk penguatan peran anak muda. Di pukul 17 Info Pro 2, di pukul 17 lebih 5 menit sore ceria. Di pukul 18 masih dengan sore ceria. Di pukul 19 masih dengan sore ceria. Di pukul 20 MLC Relay Pro 2 Jakarta, di pukul 21 Info Pro 2. Di pukul 21 lebih 5 menit jaga malam dengan komunitas talk. Di pukul 22 jaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Di pukul 23 Jazz Music and Dance. Di pukul 23 lebih 56 menit closing program.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Iya dong Humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, gak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roman nih.
1: Hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Radio Republik.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Informasi yang pertama, teman Pro 2 kegiatan ekstrakurikuler menjahit di SLB Manganito melatih siswa berkebutuhan khusus mengembangkan keterampilan melalui perbuatan taplak meja secara mandiri. Dan peserta kegiatan berasal dari kelas 9 tunarungu dan kelas 10 tunagrahita yang mengikuti pembelajaran secara bertahap di sekolah Selasa 22 September 2026. Dan pembelajaran diarahkan pada kemampuan praktis agar siswa mampu mengenal bahan menggunakan alat serta mengikuti tahapan menjahit sederhana tersebut. Wakil Kepala Sekolah SLB Manganito Sutiria Surudani kepada rri.co.id mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran keterampilan yang bermanfaat bagi siswa.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang kedua, teman Prodo Dinas Pertanian di era Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong petani untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah musim kemarau. Dan upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan pertanian tetap berjalan sekaligus menjaga ketersediaan hasil produksi bagi masyarakat. Kondisi kemarau menjadi salah satu tantangan yang dihadapi petani karena keterbatasan air dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan juga hasil panen. Teman Prodo, keterbatasan suplai air untuk tanaman turut mempengaruhi produksi sejumlah komoditas pertanian.
1: Info Prodo.
0: Informasi yang terakhir, teman Prodo unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 tahunan mengusulkan agar dermaga 1 pelabuhan Nusantara tahunan segera difungsikan setelah pekerjaan rehabilitasi selesai, meskipun seluruh paket pekerjaan pelabuhan belum rampung 100%. Pelaksana tugas Kepala UPP kelas 2 tahunan Mifrit Panaliwing mengatakan pengoperasian dermaga 1 diharapkan dapat menyediakan ruang untuk aktivitas sandar kapal serta kegiatan naik turun penumpang dan juga barang. Dan menurut Nefri, teman Prodo, usulan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Perhubungan RI melalui direktorat terkait.
1: Info Prodo.
0: Demikian info Prodo untuk kesempatan siar hari ini, Kamis 24 September 2026, dan selamat pagi.

Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 34 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan satu lagu daerah kurang dengar kamu seperti biasa masih dari program aktif. Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Teman Produ. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan judul lagu Mikroplastik dari Tropical Forest.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang seunik ini?
0: Eh jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Enggak banget deh kalau kamu sendiri enggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Enggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah sepadan. Selamat pagi teman Prodo, hadir kembali ke ruang dengar kamu di edisi siar hari ini. Hari Kamis 24 September 2026, teman Prodo dan tentunya barang Ami hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tentunya juga dengan berbagai informasi terupdate ke ruang dengar kamu. Dan buat kamu yang penasaran dengan informasi di sepadan kali ini, pastinya jangan kemana-mana, di sini aja, tetap stay tune di 92FM, teman terbaik kamu. Dan satu informasi di awal jumpa kita di Spada kali ini, teman Pro 2. Kebakaran hutan yang terjadi saat ini di Indonesia termasuk di Pulau Sumatera mengancam habitat gajah sangat serius. Dan kebakaran hutan menghilangkan sumber pakan, air, dan wilayah jelajah hingga gajah semakin rentan menghadapi tekanan lingkungan dan manusia. Dan teman Prodo ahli kampanye satwa liar senior Geopix Anissa Rahmawati mengatakan dalam wawancara Pro 3 RRI. Geopix adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup. Dan lembaga ini berkedudukan di Sleman, Yogyakarta. Teman Prodo, kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, fragmentasi habitat atau tercerai berainya gajah Sumatera. Dan ia juga mengatakan rusaknya habitat ini akibat kebakaran hutan membuat satwa tersebut kehilangan ruang hidup dan ruang berkembang dengan biak. Endian teman Prodo, populasi gajah di Indonesia sebagian besar terdapat di Pulau Sumatera dan sedikit di Kalimantan. Di Pulau Jawa pada masa silam juga terdapat gajah, namun kini telah punah teman Prodo. Dan jumlah gajah di Sumatera diperkirakan sekitar 1.500 ekor. Mereka tersebar di 17 kantong habitat yang sebagian besar berada di hutan konservasi. Anissa melihat permasalahan tersebut bukan sekedar berhubungan erat dengan luas kawasan yang terbakar teman Prodo, tetapi juga kebakaran hutan turut mengubah kondisi ekologis yang dibutuhkan gajah untuk bertahan hidup. Dan ia juga menambahkan, habitat ini membuat ruang hidup menjadi semakin terdesak teman Prodo, di mana kondisi itulah yang kemudian berdampak pada berbagai kebutuhan dasar satwa termasuk ketersediaan makanan dan juga air. Dan Anissa berpandangan bahwa pemadaman api perlu dilakukan bersamaan dengan pemulihan habitat satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya teman Prodo di website rri.co.id.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
0: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 26 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan masih di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Teman Prodo Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan pemerintah komitmen mewujudkan pendidikan negeri gratis. Dan hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas dengan pembahasan pendidikan negeri gratis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Teman Prodo, rencana pelaksanaan pendidikan negeri gratis ini diungkapkan Brian merupakan arahan langsung dari kepala negara, sehingga sebagai salah satu pengampu pendidikan ditegaskannya siap menjalankan rencangan tersebut. Dan teman Prodo, untuk menindaklanjuti hal tersebut pihaknya telah melakukan kalkulasi awal, dan dijelaskannya hal ini untuk menentukan sejumlah skema dalam pemenuhan kebutuhan anggaran untuk menjalankan pendidikan negeri gratis. Berdasarkan perhitungan awal, dijelaskan Brian, kebutuhan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui skema subsidi, seperti diantaranya berasal dari pos uang kuliah tunggal, iuran pengembangan institusi di setiap perguruan tinggi negeri tersebut. Teman Prodo, bahkan selain itu, pemenuhan anggaran juga dapat dilakukan dari hasil pendapatan pasca sarjana di setiap PTIN. Dan dijelaskan juga bahwa pos anggaran dari pendaftaran pasca sarjana sebelumnya juga telah dilakukan subsidi untuk biaya jenjang sarjana. Informasi ini selengkapnya di website rri.co.id.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: lo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: 92 MHz, RRI Prodi FM Tahuna.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
3: Selamat pagi, teman Pro2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi teman Pro2.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 55 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan masih di Spada. Selamat pagi teman Produ. Teman Produ 17 Jong Sua resmi debut sebagai unit pertama juga terbaru bersama JXG pada 19 Oktober mendatang. Dan keduanya akan merilis mini album perdana bertajuk Dreamscape pada pukul 18.00 waktu Korea Selatan. Teman Produ Playdis Entertainment mengumumkan JXG sebagai unit baru yang mempertemukan Jung Han dan Joshua dalam proyek musik tersebut. Dan mini album Dreamscape dijadwalkan hadir bersama dengan debut resmi mereka pada 19 Oktober 2026. Menurut agensi, teman Produ Dreamscape memiliki makna landscape mimpi yang mengeksplorasi dua dimensi, pengalaman bermimpi manusia. Dan album tersebut mengangkat fantasi dari alam bawah sadar serta berbagai idealisme yang ingin diwujudkan menjadi kenyataan. And then teman Produ melalui musik Dreamscape menggambarkan siklus tanpa akhir dan pertemuan antar dua bentuk mimpi tersebut. Dan konsep itu menghadirkan batas realitas dan fantasi yang semakin kabur hingga menciptakan pengalaman sensorik baru bagi para pendengar. So, teman Produ Playdis Entertainment juga menjelaskan Jung Han dan Joshua akan tampil sebagai sosok pemimpi yang bergerak antara realitas serta dunia fantasi. And then konsep tersebut menjadi bagian utama dari pendekatan GX G Taman Produ dalam memperkenalkan proyek debut mereka kepada para penggemar. And then mini album perdana ini sekaligus menjadi rilisan pertama Jung Han dan Joshua sebagai unit resmi Seventeen. And then Taman Produ pra pemesanan Dreamscape telah dijadwalkan mulai pada 23 September pukul 11.00. Dan pengumuman tersebut disampaikan bersamaan dengan perilisan teaser pertama GXG untuk mini album debut mereka Rabu 23 September 2026. Dan debut GXG akan memperluas aktivitas musik Jung Han dan Joshua melalui format unit dengan konsep yang berbeda. Dan keduanya akan memperkenalkan Dreamscape kepada penggemar melalui perpaduan musik dan elemen audio visual. Selengkapnya informasi ini teman Produ buat kamu yang masih penasaran, selengkapnya di website rri.co.id. Dan 58 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Produ, Ami hadirkan satu lagu daerah masih dari program aktif. Dan kali ini kita dengarkan dari daerah Palu dengan judul lagu La Vita Ebella dari Rival Himran.